0: Di tengah memanasnya perbedaan pendapat menjelang proklamasi, hadir satu sosok pahlawan yang tenang dan penuh kebijaksanaan, Raden Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896, sang diplomat senior ini bukan sekedar anggota PPKI. Lewat tutur kata yang meyakinkan, dialah yang meredakan ketegangan antara pemuda dan membawa kembali Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Tanpa langkah bijaknya, tak akan ada dialog bersejarah di rumah Laksamana Maida, tempat di mana jemarinya bersama Bung Karno dan Bung Hatta merajut kalimat demi kalimat proklamasi yang kita dengar hingga hari ini. Ahmad Subarjo membuktikan kemerdekaan tidak cuma lahir dari keberanian, tetapi juga dari dinginnya kepala dan luasnya dada untuk menyatukan perbedaan.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: informasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
0: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

Indonesia berdiri bukan karena kita sama, tetapi karena kita memilih untuk bersatu. Dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya, lahirlah satu identitas yang mempersatukan kita. Indonesia. ...81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tantangan bangsa terus berubah. Namun, satu hal tetap menjadi kekuatan utama, yaitu persatuan. Ketika kita saling menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan bergotong royong membangun negeri, saat itulah Indonesia menjadi semakin kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Ngapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

Kemerdekaan Indonesia bukan cuma tentang tokoh senior. Ada darah muda yang berani bersuara, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah Sukarni. Pemuda tangguh kelahiran Blitar tahun 1961 ini mengambil peran krusial di malam perumusan proklamasi. Saat suasana tegang karena perdebatan siapa yang harus menandatangani naskah sejarah tersebut. Sukarni mencetuskan ide cerdas, cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Satu usulan sederhana, tapi berdampak selamanya. Dua tanda tangan ini pun resmi menjadi simbol lahirnya negara yang merdeka. Sukarni membuktikan anak muda bukan cuma penonton sejarah, tapi bisa saja jadi penentu arah bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

membayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Perhatikan sejenak apapun yang sedang kita lakukan. Menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya pelan-pelan. Dengarkan baik-baik suara desir angin, riuh jalanan di luar, atau mungkin gelak tawa canda sahabat atau keluarga di ruang sebelah. Rasakan ketenangan itu. Hari ini, di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pernahkah terlintas di pikiran, berapa sih harga dari rasa aman yang kita nikmati hari ini? 81 tahun yang lalu, tanah yang kita pijak dibasahi oleh air mata, keringat dan darah. Para pahlawan tidak membeli kemerdekaan ini dengan uang. Mereka membayarnya dengan nyawa. Saat angkat senjata, mereka tak pernah bertanya, apa agamamu? Apa sukumu? Apa bahasa yang kau pakai? Tidak. Yang ada di kepala mereka saat itu cuma satu nama. Indonesia. Hari ini, tugas kita bukan lagi memegang bambu runcing di tengah hujan peluru. Tapi tugas kita justru lebih berat. Menjaga api yang sudah mereka menyalakan agar tidak padam di telan zaman. Kalau dulu musuhnya terlihat jelas membawa senjata, sekarang tantangan kita adalah perpecahan, berita bohong, hingga hilangnya rasa empati. Lantas apa yang bisa jadi benteng terkuat kita di tengah arus perubahan global yang begitu deras? Jawabannya cuma satu, persatuan. Indonesia punya lebih dari 700 bahasa daerah, ribuan pulau dan ratusan suku. Tapi ingat, perbedaan itu bukan tembok pemisah. Perbedaan itu warna-warni yang bikin rumah besar bernama Indonesia itu berdiri dengan megah dan indah. Persatuan itu bukan cuma slogan manis di spanduk dan bukan cuma tulisan bagus di kolom komentar media sosial. Persatuan itu adalah sikap nyata. Ketika kita memilih untuk tidak menyebarkan kebencian. Ketika kita mau mendengarkan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Ketika kita refleks mengulurkan tangan saat melihat saudara kita dimanapun sedang mengalami musibah. Nilai gotong royong inilah. Bangsa ini selalu terbukti ampuh melewati badai terberat sekalipun.

setelah bersatu, bagaimana cara kita membalas jasa para pahlawan di hari ini? Karya nyata. Cinta tanah air tak boleh berhenti cuma di tenggorokan atau kata-kata manis. Rasa cinta itu harus terwujud dalam tindakan. Karya nyata itu tidak harus selalu berukuran raksasa. Langkah kecil yang dilakukan dengan tulus punya daya ubah yang sangat besar bagi sekeliling. Ya, para pelajar atau mahasiswa, belajarlah dengan tekun, karena mereka penentu ke arah mana bangsa ini akan melangkah besok. Para pekerja dan buruh, tunjukkan semangat merdeka lewat kejujuran, disiplin, dan integritas. Hasil kerja kerasmu yang jujur adalah pilar berdirinya ekonomi bangsa ini. Untuk para pelaku usaha UMKM dan inovator, teruslah berkreasi. Ciptakan lapangan kerja, lahirkan produk lokal yang membanggakan, dan manfaatkan media digital untuk menyebarkan inspirasi dan edukasi, bukan narasi yang memecah belah. Perayaan ulang tahun kemerdekaan ke-81 ini bukan sekedar tentang riuhnya perlombaan di gang-gang rumah atau indahnya formasi pengibaran bendera. Momen ini adalah sebuah cermin besar untuk kita semua. Cermin untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kita berikan untuk tanah air yang menghidupi kita?

momentum HUT RI ke-81 adalah awal baru. Awal untuk lebih saling merangkul, memperbanyak karya, dan memperdalam rasa syukur. Kemerdekaan adalah sebuah

amanah. Mari kita jaga dengan persatuan, kita isi dengan karya nyata, dan kita syukuri dengan sikap yang baik. Selamat ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Bu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Embo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
2: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
1: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
3: Wow.
2: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
1: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
2: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
1: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
2: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
1: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari ini.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Embo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Alah, Mak. Dompet ayah nih, macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
2: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
3: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
1: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
2: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
1: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
3: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
2: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
3: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
1: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
2: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
4: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Mbo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

kemerdekaan Indonesia bukan cuma tentang tokoh senior. Ada darah muda yang berani bersuara, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah Soekarni. Pemuda tangguh kelahiran Blitar tahun 1961 ini mengambil peran krusial di malam perumusan proklamasi. Saat suasana tegang karena perdebatan siapa yang harus menandatangani naskah sejarah tersebut, Soekarni mencetuskan ide cerdas cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Satu usulan sederhana, tapi berdampak selamanya. Dua tanda tangan ini pun resmi menjadi simbol lahirnya negara yang merdeka. Soekarni membuktikan anak muda bukan cuma penonton sejarah, tapi bisa saja jadi penentu arah bangsa.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
3: Hah?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI.
6: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Shoot. Masuk.
2: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
1: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
2: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
1: Iyalah wak, maaf ya. Saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Menebo kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Kenapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Alamak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Jambu Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

membayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Pro 4 FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Abang. Di hari ini di Senin 17 Agustus 2026 Merdeka. Balam Bu Abang di edisi hari ini ya, Senin, hari kemerdekaan kita Republik Indonesia ke-81 tentunya. Semangat, semangat menyala ya. Menyala semangatku ya. Iyalah Bu Abang, bukan hanya sekedar semangat upacara dan seremoni lainnya dan juga perlombaan-perlombaan, tapi lebih pada ke esensi kita mencintai bangsa dan negara ini dengan sepenuh jiwa raga. Jadi dengan rasa cinta ya, kemudian flashback betapa perjuangan itu mahal harganya. Nah, jangan sampai perjuangan itu sia-sia dan ya tentunya kita tak mengulang kembali Bu Abang. Rasa kelam ya bangsa Indonesia pada masa itu. Nah, jadi sekarang sudah merdeka, kita isi ya dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun tentunya. Iyalah Bu Abang, di siang hari ini bersama saya Mbok Win akan coba temani sampai sore nanti ya, dengan rangkaian acara yang sudah disiapkan oleh tim kerabat kerja Pro 4 RRI Pontianak. Iyalah, baiklah Bu Abang, rangkaian acara kita hari ini adalah satu. Iya ya, kami nanti akan hadirkan usaha ya, informasi mengenai usaha sampai nanti jam 12, lanjutkan dengan musik dan informasi jam 12 sampai jam 13. Kemudian jam 13 sampai jam 14 siaran budaya Nusantara ya, lokal kita Mbak Abang. Kemudian jangan lewatkan Bergaya jam 14 sampai jam 15, dilanjutkan lagi dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Waduh, pula yang nyaut tuang. Berarti masih simak Pro 4 ya. Dan perlu kami informasikan nih Mbak Abang, untuk kaum muslimin dan muslimat wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, untuk zuhur hari ini tuh jam 11.50, kemudian untuk asarnya jam 15 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Nah, itu dia Mbak Abang informasi kita di siang hari ini. Nah, buat Mbak Abang yang lagi kebetulan lagi nak siap-siap nih, kebetulan teduh gak kita nih. Nah, ada ndak yang nak lomba apa sebagai peserta nih? Peserta ini panjat pinang. Oh, kok di depan rumah, depan gang saya sih Mbak Abang, itu pinang udah dua berdiri dah. Yang besar satu, yang kecil satu. Paling puncak hadiahnya sepeda. Saya nak ngambil sepeda tu Mbak Abang ya. Ya, di atas tu budak-budak nak suka-suka. Biasalah anak-anak bujang, apa orang-orang dewasa, laki-laki manjat. Apa lagi kok dandik nak kita isi ya, enggak? Suka-suka bah, suka meriahkan. Jadi ada orang-orang yang memang mau lah gitu partisipasi ya Mbak Abang ya. Nah, di situ tuh pastilah banyak orang berjual-jual tuh, berdagang. Ini dah saya tengok udah pada siap-siap dah tuh Mbak Abang, kemarin yang belum ada tempat duduknya sekarang udah ada ditambah dah tuh. Karena tahu nih kalau udah 17-an panjat pinang. Nah, warung-warung sebelah-sebelah tuh udah nyiapkan dah. Ada gorengan, tadinya tak ada gorengan Bu Abang, sekarang udah ada gorengan. Alhamdulillah ya, nambah lagi kan. Ha, buka pula gorengan di situ tuh, karena tahu nih dalam beberapa minggu ini nih orang ramai. Nah, bukalah di pinggir-pinggir tuh gorengan tuh ada, kemudian juga ada dah masang kursi-kursi apa di situ kan. Nah, kalau ada orang nak nongkrong sambil nonton apa, nah, pasanglah kursi di situ, ngasih. Ha, itu kemudian juga ada gak minuman-minuman, saya tengok tuh ha, udah ada yang mangkal-mangkal di situ duduk kan. Nah, ada kayak buka lapak gitulah Mbak Abang, lapak-lapak yang kecil-kecil gitu kan. Udah ada mulai dah tuh nampak tuh warung-warung tuh udah mulai buka gitu. Nah, yang tadinya masih belum. Nah, dalam beberapa hari ini udah mulai nampak Mbak Abang buka. Jadi kan kalau sekarang ini kan belum ramai orang, udah bisa apa nyiap-nyiapkan untuk tadi bahan-bahan yang untuk dijual, sama apa persiapan untuk apa namanya kayak tempat duduk, kursi, orang-orang mau santai-santai makan sambil nonton kan. Tapi manalah Mbak Abang nak nonton, soalnya yang kita tonton tuh kepala orang ramai kan. Tapi untung enggak lah, tinggi pinang tuh, jadi kita yang nonton tuh kita enak bagian nonton yang di bawah kan. Nah, karena tinggi, manjat dia. Nah, kalau yang rendah nih tak bisa kita, mau depan sekali kita nonton ya. Nah, itu yang suka budak-budak nih Mbak Abang. Nah, nonton apa
jalan kaki dekat-dekat gang situ kan Mbak Abang kalau pakai motor atau roda 4, jangan harap Mbak Abang jangan lewat situ ya, macet, pasti macet Mbak Abang. Nah apalagi jam-jam sore itu kan, alamak, pokoknya melekat di situ. Janganlah ya. Ah, jadi saya kasih tahu dulu jalur-jalurnya Mbak Abang. Kalau nak lewat situ, kalau pakai motor mendingan lah ya. Kalau pakai mobil, cari jalan alternatif lain biar bisa lalu situ. Kalau lewat Sungai Jawi, lewat Pancasila itu pun masih macet Mbak Abang, jauh sana orang tuh. Nah, kemudian lewat Bukit Barisan apakah lagi? Situlah kawasan-kawasan memanjang yang nonton tuh ramai. Oh. Begitulah pokoknya macetnya tuh panjang dari sebelum Gertak Tiga apa kalau dari kota sini. Nah, itu udah Gertak Tiga dah tuh. Kalau udah macet situ udah ramai, bagus putar haluan, cari jalan lain. Jangan lewat situ. Karena itu tadi Mbak Abang macet lama, takutnya terjadi hal-hal yang tak diinginkan, senggol sana, senggol sini kan. Nah masih mending lah senggol tuh aman, tak pakai marah kan. Karena paham dah, oh iya ya, ini suasana masih 17-an gitu, ada perlombaan, bisa maklum memaklumi. Tapi kena yang temperamen panas, udahlah jadilah dah di situ. Nah, terjadi hal yang tak diinginkan. Tapi kalau sama-sama mengerti, memahami, ya cuman kondisi jalannya macet. Nah, kita serobot-serobot orang pun bahaya gak? Nah, jadi itulah tadi. Tak bisa Mbak Abang. Ya, harus cari jalan alternatif kok kita mau ngalah. Ya. Ngalah tuh mahal. Yalah Mbak Abang ya. Yang buat siap-siap nanti nak nonton... Silakanlah ya, nonton apa gak tuh nanti Mbak Abang di kegiatannya nanti nih. Ada gak ibu-ibu tadi tuh di apa minimarket tuh, ada depan halaman minimarket tuh saya tengok tadi, banyak gak ikut lomba-lomba tuh. Ada beberapa lah tadi pas saya lewat, pas saya balik gak tadi tuh, balik lagi ke kantor nih, balik upacara kan. Nah, dia nengok di beberapa tempat tuh, di minimarket tuh ada orang lomba-lomba gak. Nah iyalah, di Antonius tak salah di belakangnya ada ya. Terus di sini nih rumah sakit apa tuh, diabetes, diabetes tuh ya, yang jalan penjara tuh kan. Ah, itu ada gak di depannya halamannya situ, ada gak. Terus di Mitra Mitramat ada gak, tak salah. Ah, itu kok lomba-lomba ya, tambahlah seru kan. Oh, jadi orang-orang tuh jadi ada nuansa hidupnya gitu Mbak Abang. Ah, memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yalah, yang penting pelaku usaha kita selama ramai-ramai ini juga ada imbasnya, imbas keuntungan dari rezeki ya yang didapatkan. Amin.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

0: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baiklah Mbak Abang, kaum muslimin dan muslimat, pukul 11:50 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Direndahkan tidak menjadikan kita sampah. Disanjung tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.
3: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
3: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja ya nak.
2: Siap ibu.
4: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Satu unit truk ukuran sedang baru saja keluar meninggalkan pelabuhan Senghi, pelabuhan bongkar muat barang yang berada di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat. Senghi, namanya terdengar unik dan merangsang orang ingin tahu mengenai asal-usul nama Senghi dan kenapa dinamakan Senghi.
2: Sejarah awal berdirinya pelabuhan Senghi Pontianak ini dulunya disebut dengan nama Pangkalan Senghi. Pangkalan Senghi merupakan pangkalan niaga pertama di kota Pontianak. Pangkalan Senghi ini kemudian berkembang menjadi pelabuhan rakyat dan pelabuhan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Nama Senghi itu diambil dari nama pengusaha Cina bernama Tan Senghi. Tan Senghi ini merupakan pengusaha hasil bumi terbesar di Pontianak. Tan Senghi ini pada beberapa dekade dia membuka usaha di daerah Tanjung Pura dan sekitarnya di kawasan Senghi yang sekarang ini.
1: Penjelasan singkat tentang pelabuhan Senghi oleh Kepala Bidang Angkutan Perairan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dishub Kominfo Kota Pontianak, Alfri ST. Pelabuhan Senghi berada di Jalan Sultan Muhammad, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Luasnya 1.800 meter persegi. Pelabuhan Senghi berawal dari pangkalan bongkar muat barang milik seorang pengusaha Tionghoa bernama Tan Senghi.
2: Kemudian pada sekitar tahun 1930-an, usahanya yang dibangun itu sempat mengalami kemunduran. Sehingga Tan Senghi terpaksa menjual tanahnya kepada pihak keuskupan yang diperkirakan pada masa kepemimpinan Uskup Master Pacificus Bos, ya. Uskup Belanda, ya.
1: Pelabuhan Senghi semakin lama kian berkembang dengan tingginya kegiatan bongkar muat barang dan frekuensi pelayaran. Bukan hanya kapal dari pesisir Sungai Kapuas, bahkan kapal dari berbagai penjuru Nusantara berlabuh di Pelabuhan Senghi.
2: Memang pada saat itu, kota Pontianak merupakan salah satu bandar niaga yang cukup strategis karena berada pada rute pelayaran yang dekat dengan Singapura, dekat dengan Selat Malaka, dekat dengan Laut Cina Selatan. Nah, pada masa itu, Pontianak menjadi salah satu jalur perdagangan. Misalnya dalam hal distribusi hasil-hasil seperti kayu, lada, intan, dan emas, itu Pontianak menjadi salah satu bandar perdagangan yang cukup sibuk saat itu. Dan Pontianak menjadi pelabuhan singgah bagi kapal-kapal yang berlayar dari Makassar, Surabaya, Banjarmasin sebelum ke Singapura.
1: Lalu siapakah sebenarnya Tan Senghi? Ternyata belum semua informasi terkait sosok yang merintis pembangunan pangkalan niaga tersebut sampai kepada generasi saat ini.
2: Tetapi apakah beliau ini lahir di Pontianak atau berasal dari Cina Daratan, itu juga kita belum ada datanya. Tapi yang pasti rumah mendiang Tan Senghi ini sampai saat ini masih ada di kawasan di dekat Pelabuhan Senghi.
1: Pangkalan Senghi memiliki sejarah panjang. Proses pembangunan awal berlangsung di zaman Hindia Belanda, sempat mengalami stagnasi di masa pendudukan Jepang, sampai akhirnya menjadi bagian negara Indonesia pasca kemerdekaan. Kini pelabuhan telah banyak berubah, namun nama Senghi tetap melekat pada pelabuhan tersebut. Bahkan sejak kepala daerah pertama kota Pontianak, Seng Hi tetap menjadi nama pelabuhan.
2: Nah, selanjutnya dalam perjalanan setelah era kemerdekaan, pangkalan atau pelabuhan Seng Hi dimiliki oleh pemerintah daerah yang pengelolaannya dan kewenangannya diatur oleh pemerintah kota Pontianak melalui Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Regulasinya mengacu kepada peraturan-peraturan Menteri Perhubungan, keputusan Menteri Perhubungan, dan peraturan Wali Kota yang mengatur tentang aktivitas pelabuhan dan dermaga dalam wilayah Kota Pontianak, serta peraturan yang terkait dengan angkutan sungai dan penyeberangan. Kemudian dibangun sehingga kondisinya sudah jauh lebih baik lagi, yang dulunya merupakan pangkalan kayu atau dermaga kayu, kemudian dibangun kembali dan direnovasi oleh pemerintah Kota Pontianak dengan struktur beton dan merupakan salah satu pangkalan atau pelabuhan rakyat yang aktivitas bongkar muatnya cukup besar di Kota Pontianak ini.

0: Meskipun informasi tentang sosok Tan Seng Hee masih terbatas, namun jejak fisik aktivitas niaga yang ia tinggalkan berupa pangkalan sudah cukup bagi pemerintah untuk memulai upaya pelestarian. Tahun 2005 silam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat membangun satu prasasti di halaman Pelabuhan Seng Hee. Di prasasti tertulis Pangkalan Seng Hee, Pangkalan Niaga Pertama di Kota Pontianak. Sinyal bahwa pemerintah mengakui Tan Seng Hee telah melakukan sesuatu yang bernilai dan layak mendapat apresiasi.
1: Nah, berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota 2013-2033, Pelabuhan Seng Hee itu disebutkan sebagai salah satu kawasan strategis dari sisi pengembangan perekonomian Kota Pontianak. Kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2005 itu menetapkan Pelabuhan Seng Hee yang awalnya dikenal sebagai Pangkalan Seng Hee sebagai pangkalan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Berarti menjadi salah satu juga cagar wisata ya, salah satu tempat yang bisa menjadi tujuan wisata di Kota Pontianak.

0: Namun sayangnya 11 tahun berselang belum ada progres dari pemerintah kota Pontianak, daerah tempat pelabuhan Senghi berada. Apakah pelabuhan Senghi akan menjadi objek wisata atau objek penelitian? Padahal semua berharap upaya pelestarian tidak hanya berhenti pada titik ini. Ketika dikonfirmasi Kepala Seksi Pelestarian Budaya dan Nilai Tradisional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Pontianak, Sri Suprianti beralasan untuk melakukan hal itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Masih perlu kajian yang menyeluruh, terutama mengumpulkan berbagai fakta pendukung seperti yang dipersyaratkan dalam undang-undang.
1: Kami itu baru tahap melakukan pendataan dan menduga bahwa Pelabuhan Tan Senghi itu merupakan salah satu benda cagar budaya karena ada kaitannya dengan sosial ekonomi kita pada zaman itu ya. Dan mengingat usianya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 itu sudah masuk kategori bahwa itu benda cagar budaya. Nah, jadi kami ini karena belum ada tim ahlinya baru menduga aja, belum ditetapkan. Kalau ditetapkan itu sudah melakukan kajian oleh tim ahli. Data-data kami ini sebenarnya dasar untuk merujuk ke tim ahli agar diteliti lebih lanjut dan dikaji, sehingga referensi dari mereka itulah sebagai dasar kami untuk menetapkan Tan Senghi itu sebagai cagar budaya. Kami membentuk tim, kemudian turun ke lapangan. Istilahnya mencari di lapangan itu kira-kira tuh bangunan-bangunan tua kita yang ada nilai sejarah. Sejarahnya tuh yang mana? Mencari data-data, pengaduan dari masyarakat juga bisa, Mas. Kita tindak lanjutin. Misalnya pengaduan dari masyarakat, Bu, di sini nih ada ini loh, Bu, umur sekian-sekian ada kaitan sejarahnya gini-gini, Bu. Kami tindak lanjutin turun ke lapangan gitu. Turun ke lapangan itu ya membuat deskripsi, membuat ulasan sejarahnya berdasarkan interview pada pihak-pihak yang terkait seperti itu. Upaya-upaya kita untuk menjadikan dia sebagai objek wisata, telah membuat leaflet-leaflet sebagai upaya untuk dikenal masyarakat itu telah dilakukan melalui banner, spanduk dan lain sebagainya. Kalau ada pameran itu menjadi latar belakang yang dapat menginformasikan kepada masyarakat halayak ramai.
0: Penetapan cagar wisata terhadap Pelabuhan Senghi sangat penting untuk pelestarian salah satu aset bersejarah di Kota Khatulistiwa. Bukan hanya bagi pelabuhan, tetapi untuk kawasan sekitar. Apalagi di sekitar pelabuhan juga ada beberapa bangunan bersejarah dan bernilai tinggi. Salah satunya adalah Vihara Bodhisattva Karaniameta, rumah ibadah umat Buddha yang telah tercatat sebagai salah satu cagar budaya di Kota Pontianak. Artinya, lokasi tempat Pelabuhan Senghi dan Vihara berpotensi menjadi kawasan cagar budaya karena di sana terdapat lebih dari satu cagar budaya.
1: Kita tuh bersinergi sebenarnya. Karena gini, skop kota itu kan kecil. Jadi, tiga pemerintahan ini, baik kota, provinsi, juga pusat. Itu kan? Kita udah berupaya misalnya karena itu pembangunan di bidang fisik. Gitu kan? Fisik itu tidak di tupoksi kami, tapi dia di Cipta Karya. Dia yang melaksanakan itu, pemeliharaan, perbaikan, revitalisasi, dan lain sebagainya. Tapi provinsi juga gak andil gitu, misalnya membangun pagarnya. Nah, terus dari pusat juga simpatik ya, karena itu merupakan tanggung jawab dia, merupakan bagian tanggung jawab dia, karena ini wilayah Indonesia, skopnya besarnya di sana ya, dia juga berpartisipasi gitu, Mas. Jadi bersinergi dalam menjaga, memelihara dan mengembangkan cagar budaya itu, mau dijadikan dia sebagai pusat penelitian ke, mau dijadikan sebagai objek wisata ke. Memang cagar budaya itu memiliki kapasitas yang luas kalau kita memang mau mengembangkannya gitu. Untuk kepentingan mana? Sejarah bisa, pendidikan bisa, dan untuk mendongkrak perekonomian kerakyatan kita, PAD pun bisa dari situ. Tinggal gimana dukungan berbagai pihak, enggak bisa ini berdiri sendiri gitu. Harus keterkaitkan.
0: Sri Suprianti berharap adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak termasuk kalangan media, bukan hanya dalam mempromosikan Pelabuhan Senghi sebagai objek wisata, tetapi dapat menggali nilai historis yang masih terpendam. Tugas tersebut tidak hanya tanggung jawab instansi tempat ia berada, meskipun disebut PAR adalah dapurnya pariwisata di Kota Khatulistiwa.
1: Saya mengapresiasi sekali seperti tindakan Mas hari ini gitu ya, melakukan tindakan kepedulian, mau cari tahu Senghi itu seperti apa. Setidak-tidaknya tujuan Mas untuk mencari informasi ini kan dalam rangka menyebarkan, menginformasikan ke masyarakat halayak ramai. Dan ini suatu bentuk hal yang positif untuk mendukung Pontianak ini bisa dikenal halayak ramai yang skopnya lebih luas gitu. Keterlibatan dari berbagai pihak itu penting bagi saya. Tidak hanya misalnya mengharapkan dinas pariwisata bagian promosi kita aja gitu dengan kapasitas yang berapalah kalau misalnya mengharapkan kita gaungnya.

Tersirat dari kalimat terakhir Sri Suprianti, selama ini upaya pengembangan Pelabuhan Senghi menjadi salah satu objek wisata dan objek penelitian di Kota Khatulistiwa belum menjadi tanggung jawab bersama seperti yang diharapkan.

Babang, sebanyak 208 warga di Dusun Sidomulyo, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya menerima bantuan air bersih. Jadi bantuan ini sengaja diberikan di tengah kemarau dan dampak kebakaran hutan dan lahan. Dan bantuan tersebut disalurkan DMC Dompet Duafa bersama Dompet Umat setelah warga mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi Mbak Abang, ada 49 kepala keluarga menerima bantuan tersebut, terdiri atas 67 anak-anak dan 15 lansia. Nah, kekeringan yang berlangsung sekitar 2 bulan tentunya membuat kebutuhan air bersih semakin sulit dipenuhi.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun, tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan, buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Baik, Bu Abang, kita sambung informasi lagi, Bu Abang ya. Momen di 17 hari ini ya. Sebanyak 30 pelajar dari berbagai sekolah menengah atas atau SMA sederajat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat telah resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2026. Di proses pengukuhan yang berlangsung hikmat di Aula Besar Kantor Bupati Landak dan dipimpin langsung oleh Carolina Margaret Natasa. Jadi acara ini dilaksanakan pada malam hari, menandai titik akhir dari masa pemusatan pendidikan dan pelatihan yang telah dijalin para peserta. Jadi Caroline yang hadir memimpin jalannya upacara tersebut memberikan apresiasi sekaligus perhatian khusus kepada para pelajar terpilih yang mengemban tugas negara di tingkat kabupaten. Jadi Caroline juga menegaskan bahwa seluruh anggota Paskibraka yang telah dididik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak ini berada dalam kondisi prima dan memastikan bahwa para pelajar tersebut telah memiliki kesiapan fisik dan mental yang matang tentunya. Jadi Mbak Abang, ke-30 anggota Paskibraka merupakan perwakilan putra-putri terbaik dari sejumlah sekolah unggulan di wilayah Landak. Jadi ada beberapa di antaranya berasal dari SMAS Makedonia Ngabang, SMA Negeri 1 Ngabang, SMA Negeri 2 Tengah Semila, Sengah Temila, sampai SMA Swasta Santo Benedictus Pahoman. Dan tentunya juga Carolina tak lupa menyematkan doa dan pesan penyemangat ya, tentunya ya, untuk menuntaskan amanah besar mereka, para paskibraka ini tanpa hambatan.

Pontianak merupakan ibu kota Kalimantan Barat yang memiliki keunikan tersendiri. Selain memiliki sungai yang masuk dalam kategori sungai terpanjang di tanah air, Pontianak juga memiliki sebuah monumen yang sangat menarik, yakni Monumen Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa sendiri saat ini menjadi ikon bagi kota Pontianak. Tugu yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1928 ini kini telah berusia 94 tahun. Tugu Katulistiwa dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai penanda

0: Watongga atau patok khatulistiwa dibuat dari kayu asli Kalimantan.
1: Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kota Pontianak itu memiliki sebuah brand ya yang dinamakan dengan Tugu Khatulistiwa, yang kita kenal dengan Tugu Khatulistiwa. Di mana tugu ini berlokasi di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Monumen ini yang aslinya dibangun oleh Belanda ya. Pada tahun 1928 menggunakan bahan dari kayu besi atau kayu ulin, atau kalau kita Kalimantan Barat itu namanya adalah kayu belian, berdiameter 30x30. Jadi kayunya itu sekarang sudah berusia ratusan tahun. Dan fungsi dibangunnya monumen itu adalah sebagai tanda, sebagai patok menurut Belanda bahwa tepat di posisi berdirinya tugu itulah lintasan atau belahan garis khatulistiwa itu berada, atau garis lintang 0 derajat itu berada. Kemudian monumen ini mulai berkembang sejak di canangkan sebagai salah satu destinasi wisata yang menjadi perhatian ya, artinya destinasi utama yang ada di Kota Pontianak pada tahun 1991, pertama kali dicanangkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada saat itu.
0: Menurut Asnawi, Tugu Khatulistiwa sudah mengalami penyempurnaan pada tahun 1930. Penyempurnaan dilakukan dengan mengganti tanda-tanda lingkaran. Sementara pada tahun 1938 kembali dilakukan oleh opsitek atau arsitek bernama Silaban, sehingga bentuk Tugu Khatulistiwa berbeda dari bentuk aslinya. Bangunan hasil penyempurnaan terdiri 4 tonggak kayu belian, masing-masing berukuran 0,3 meter. Tinggi tonggak depan 3,05 dari permukaan tanah, sedangkan tinggi tonggak bagian belakang sebagai bagian lingkaran dan anak panah penunjuk arah adalah 4,4 meter. Sementara itu, Edi Purwanto selaku Kepala Bidang Pariwisata pada Disporapar Kota Pontianak mengatakan keberadaan Tugu Khatulistiwa sebagai aset yang dimiliki oleh Kota Pontianak harus dipelihara dan dimanfaatkan sebagai objek wisata. Karena dengan adanya Tugu Khatulistiwa, maka ada momen di mana matahari tegak berada di atas kepala, sehingga pada saat itu tidak akan ada bayangan yang akan timbul bila kita tegak berdiri di Tugu Khatulistiwa. Momen ini disebut sebagai titik kulminasi matahari. Dengan adanya momen ini, maka sudah sejak lama peristiwa ini menjadi perhatian dari Dinas Pariwisata Kota Pontianak.
2: Acara sesi nanti detik-detik kulminasi, insya Allah nanti pada jam 11:35:57. Nah, kita dirikan atraksi mendirikan telur, mulai dari telur yang ukurannya kecil, telur puyuh, telur ayam kampung, telur ayam negeri, telur bebek. Nah, nanti kita coba dirikan. Di mana pas detik kulminasi itu, kalau ada benda tegak kita dirikan, itu tidak ada bayangan. Jadi kalau kita berdiri ini, itu bayangan kita ada di bawah kaki.
0: Ditambahkan Edi, dengan adanya momen titik kulminasi yang terjadi 2 tahun sekali ini, tugu yang terletak di Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara ini kerap menjadi tujuan wisata bagi wisatawan, baik lokal maupun dari daerah lain, bahkan dari luar negeri. Dengan demikian, maka pemerintah Kota Pontianak setiap saat selalu membuat event sekitar Tugu Khatulistiwa untuk lebih menarik pada wisatawan.
2: Peran pemerintah selalu ingin meningkatkan kunjungan wisatawan, tentunya melalui penyelenggaraan berbagai event, baik yang ada di event pariwisata maupun event budaya dan juga event olahraga. Sehingga Mudah-mudahan

0: Dengan event tersebut dapat menjadi magnet guna menarik kunjungan wisatawan, ya yang tadi, wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara, karena memang berpengaruh dan dampak multiplier efeknya itu sangat baik untuk peningkatan ekonomi di kota Pontianak.
1: Sementara itu, Cesa, salah seorang pengunjung mengatakan, meskipun dirinya merupakan penduduk Pontianak, namun dia baru kali ini mengunjungi Tugu Katulistiwa pada saat kulminasi matahari. Selama ini, dirinya hanya mendengarkan cerita atau mencari informasi mengenai Tugu hanya dari media massa, baik elektronik maupun cetak.
2: Saya pertama kali mengikuti festival Pesona Kulminasi ini. Seru sih sebenarnya, maksudnya kayak menarik, terutama saya kan awal-awalnya kayak cuma lihat di koran, lihat-lihat di Instagram terkait postingan titik kulminasinya. Sekarang udah bisa lihat langsung. Senang ya sih, pengalaman baru juga buat ngelihat peristiwa ini gitu.
1: Cesa berharap bahwa event ini dapat terus dilaksanakan sebagai ajang memperkenalkan objek wisata edukasi yang ada di Pontianak. Selain itu, dirinya juga berharap seluruh masyarakat dapat menjaga lingkungan sekitar Tugu agar lebih tertata indah dan tentunya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia. Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Iya, baiklah Mbak Abang ya, informasi masih kami lanjut lagi nih ya Mbak Abang. Nah, dan kali ini mengenai lomba sampan nih Mbak Abang. Dan harus memang dilestarikan ya, apalagi sampan bidar nih. Jadi Wali Kota Pontianak di Rusdi Kamtono ini mendorong lomba sampan bidar di Kampung Yuka, Kecamatan Pontianak Barat jadi agenda tahunan. Kenapa? Karena ia menilai kegiatan ini bisa dipromosikan lebih luas sehingga tingkat Kalimantan Barat, nasional maupun internasional. Jadi lomba sampan bidar ini juga berpeluang melibatkan peserta dari negara tetangga seperti Sarawak, Brunei dan juga Sabah. Menurutnya kesamaan budaya sungai dan tradisi perahu ini bisa jadi daya tarik untuk memperluas jejaring kegiatan. Jadi kegiatan yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia itu berlangsung meriah dan menarik antusiasme warga. Dan lomba sampan bidar ini tidak cuma menjadi hiburan masyarakat, tapi juga memberi dampak positif bagi aktivitas warga, pelaku UMKM, serta penguatan budaya tepian sungai di Kota Pontianak. Dan tentunya Bu Abang, antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini sangat besar. Tidak cuma warga Kampung Yuka, jadi peserta pengunjung ini juga datang dari berbagai wilayah termasuk Sungai Kupa, Kuburaya hingga Mempawah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Kalian pasti tahu buah nanas kan? Buah yang segar, yang biasa selalu ada dalam rujak buah. Nah, apa kalian juga tahu kalau buah nanas enak bila dimasak? Sebut saja paciri nanas yang merupakan masakan khas Melayu Pontianak yang terbuat dari potongan-potongan buah nanas yang diberi bumbu gurih dan lezat. Paciri nanas dimasak dengan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kembang lawang atau PK, kapulaga, dan juga cabai. Ditambah kelapa sangrai yang benar-benar akan memanjakan lidah. Paciri nanas menjadi salah satu menu wajib yang harus ada di berbagai acara, seperti acara pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, paciri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak, seperti nasi lemak, nasi kebuli, gulai kambing, atau sate kambing.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Aku Cinta Indonesia. Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar nama Pulau Simping? Iya, Pulau Simping adalah pulau terkecil di Indonesia. Bahkan diklaim oleh PBB bahwa Pulau Simping adalah pulau terkecil di dunia. Dan ternyata pulau itu ada di Kalimantan Barat, tepatnya di perairan Bai Mak Jantus, Selatan Singkawang, Kalimantan Barat. Pulau ini termasuk dalam kawasan wisata Pantai Singkapak Island. Pulau Simping merupakan daratan yang terdiri dari pasir dan bebatuan yang ditumbuhi beberapa pohon di atasnya. Di sana juga terdapat semacam kelenteng kecil tempat warga Tionghoa bersembahyang. Di Pulau Mungil ini juga tersedia keindahan pemandangan pantai, laut, dan perbukitan yang mengelilinginya. Maka tak heran, walaupun sangat kecil, Pulau Simping ini tidak pernah sepi pengunjung. Dan untuk menjangkaunya pun tidak sulit. Hanya perlu 20 menit dari kota Singkawang menuju Teluk Mak Jantu. Jika dari arah Pontianak, kita hanya membutuhkan sekitar 3 jam perjalanan menuju ke arah kota Singkawang. Nah, jika Anda kebetulan mampir ke kota Pontianak, Kalimantan Barat, jangan lewatkan untuk melihat pulau terkecil di dunia ini.

0: Inilah kegembiraan yang ditunjukkan para ibu-ibu saat mereka ngamping. Sambil menyangrai dan menumbuk padi, mereka bernyanyi. Ngamping merupakan tradisi yang rutin dilakukan masyarakat di Kabupaten Sambas saat musim panen padi. Ngamping sendiri berarti membuat amping, yakni makanan yang terbuat dari beras setengah matang. Dalam proses pembuatan amping, dimulai dari pengambilan padi yang masih muda namun berisi. Kemudian direndam satu malam, dikeringkan, terus disangrai, selanjutnya ditumbuk untuk memisahkan kulit padi. Keunikan dari tradisi ngamping di sini adalah proses penumbukannya menggunakan lesung yang dilakukan lebih dari satu orang. Ada irama khas yang dihasilkan dari proses penumbukan ini. Sambil menumbuk dan menampik beras, ibu-ibu biasanya bernyanyi.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya. Ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yalah. Sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yalah, abang pergi duduk ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan ya ke, bang?
1: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut ya.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi
1: kita... Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapu pak sayur ni tawang?

0: no pago.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baik, Mbak Abang, bagi pecinta fashion ya, Mbak Abang ya. Jadi bagi pecinta fashion tentunya tidak memilih, Mbak Abang, mau pakai baju apapun ya, tentunya tidak akan memilih, oh ini harus begitu, Mbak Abang. Nah, yang berhijab juga bisa, Mbak Abang ya, menggunakan kebaya terutama. Jadi menggunakan kebaya yang longgar, kemudian bawahan juga longgar ya. Nah, kemudian juga kan tidak pakai sanggul ya, pakai hijab. Nah, jadi bisa disesuaikan lah ya zamannya gitu ya, Mbak Abang ya, dan juga penggunaan pakaian bagi muslimah nih. Nah, terutama untuk tahun 2026 ya, Mbak Abang ya. Nah, jadi pakaian-pakaian menyoroti tentang kebaya sebagai warisan budaya leluhur, tentunya punya sejarah, kemudian filosofi, dan juga daya tarik global. Nah, Mbak Abang, jadi ajang mode besar untuk seperti Indonesia Fashion Week tahun 2026 ini mengusung tema ulos simetria nih, Mbak Abang. Nah, untuk tema busana nasional dan juga budaya 2026 ini pesona kebaya Indonesia untuk dunia, jadi fokus pada pengenalan identitas dan karakter kebaya ke kancah internasional. Nah, untuk Indonesia Fashion Week 2026, ulos simetria ini mengeksplorasi keindahan dan modernisasi kain tradisional Batak. Kemudian pameran Puspa Nusantara 2026, rupa makna tambal Nusantara, ini menampilkan filosofi kain tambal tradisional.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebu kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: goreng pisang, jemput-jemput, lepat ubi. Siapa nak beli? Goreng pisang, jemput-jemput, lepat ubi.
1: Kop! Kop! Oh, Kop, singgah Kop! Nak beli Kop!
0: Ah, tunggu lo.
2: Apa-apa jak tambol yang kau bawa tu?
0: Nah, sisa goreng pisang, jemput-jemput sama lepat ubi. Tadi ada gamat, dah habis dah.
2: Ah, dah lah. Jemput-jemput jak satu.
0: Alamak, sebuti kak. Ambil lah 4-5 butik ke Kak Sena. Jauh dah saya ni berjalan. Keringat je dah macam jagung lah.
2: Eh, suka-suka kau beli.
0: Sampai hatinya Kak Sena ni.
2: Kenapa pula sampai hati? Aku ni beli asal jangan tak kemponan je.
0: Yelah. Ambil lah lebih ndak eh. Tambah goreng pisang ke, lepat ubi ke, ini sebutik ganal. Tak sian ke dengan saya ni mendedat jalan kaki?
2: Pandai kau nak bujuk aku ya. Yelah, tambahlah lepat ubi jak dua. Kau ni Kop, Kop. Selain kau ni berjajak keliling, cobalah sekali-sekali datang ke studio perompat tu. Ha, berjajaklah situ.
0: Eh, apa pula nak bawa ke situ? Takkan saya nak terpekik kaum berjajak dalam studio tu?
2: Inilah kau ni Kop. Bukan kau nak disuruh terpekik kaum dalam studio tu. Maka, dengar radio perompat. Situ tu, ada acara yang namanya berjajak. Itu khusus untuk membantu pelaku usaha kecil macam awak ni, serta UMKM. Walaupun cuma kuih kampung yang dijual.
0: Ya ke Kak Sena?
2: Iyalah. Selain itu, boleh gak untuk yang punya usaha jasa macam jahit, tukang bangunan, emak pengantin, sampailah tukang gali parit pun boleh.
0: Sedaplah tu. Bisalah aku mengenalkan jajak aku ni lebih luas lagi ya.
2: Pandai bah kau. Acaranya tu tiap hari jam 11 sampai jam 12 siang.
0: Yelah kalau gitu. Makasihlah ya ibunya Kak Sena. Saya nak jalan lagi lo ya.
2: Ya, sama-sama. Semoga cepat habis jajan awak tu ya. Apa gi Kop?
0: Bayarlah lo kuih tadi tu. Main lari ya.

0: Berkunjung ke kota Amoy, Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, rasanya kurang pas jika kita tidak mampir ke Pasar Hongkong, Singkawang. Pasar tradisional yang mulai tumbuh dan menjadi pusat perekonomian sejak tahun 1960-an itu beroperasi 24 jam. Masyarakat yang berkunjung ke Pasar Hongkong, Singkawang, pada pagi hingga sore hari biasanya mencari kebutuhan bahan pokok, sayuran, hasil laut, pakaian, hingga barang elektronik. Sementara pada malam hari, pasar yang lokasinya berada tepat di jantung kota Singkawang itu menyediakan aneka kuliner, mulai dari nasi padang, nasi goreng, pecel lele, hingga menu khusus masyarakat Tionghoa. Pak Bani, salah satu di antara warga keturunan India yang sudah cukup lama berjualan di Pasar Hongkong, kota Singkawang. Di sela-sela menyiapkan pesanan pelanggannya, Pak Bani yang berjualan nasi goreng ini menceritakan sekilas tentang berdirinya Pasar Tionghoa.
1: Pak, sejak kapan Bapak jualan nasi goreng ini, Pak Bani?
2: Dari tahun 78.
1: 78, Pak?
2: Nah, 78. Masih harga Rp150.
1: Rp150 per porsi?
2: Per porsinya, ya.
1: Pak, bisa diceritakan apa artinya awal mula Bapak datang ke sini jualan nasi goreng, terus kemudian sampai muncul apa
2: tuh? Ya, dulu kalau Pasar Hongkong, nama Pasar Hongkong ini sana ditutup masih. Jadi begini jalannya. Nah, motor nggak boleh masuk sana sama sini. Jadi penuh ini. Penuh semua. Nah, pokoknya kiri kanan ini penuh. Nama orang jualan itu PKL itu penuh. Kalau dulu zaman saya ini masih penuh. Sekarang udah pada keluar semua orang. Dulu kan jam bertokol itu kan nggak boleh. Sekarang udah pada keluar semua, jadi agak berkurang lah di dalam. Nah, yang tertua di sini hanya saya lah.
1: Yang
2: paling tua, paling lama jualan.
1: Abang ini awal mulai jadi Pasar Hongkong gimana ceritanya? Gak tau gak
2: Pak Sikir? Yang dinamakan Pasar Hongkong ini kan sistemnya ini kan orang Cina semua. Orang Cina. Jadi orang kita tuh agak kurang, hanya saya sendiri di sini.
1: Oh,
2: yang lain tuh Cina semua. Cina semua ini. Itulah dibilang Pasar Hongkong.
1: Pasar Hongkong pada tahun berapa tuh kira-kira Pasar Hongkong?
2: Pasar Hongkong berdirinya tahun mungkin 60-an lebih.
1: Pak, kalau sekarang jualan sini gimana Pak? Ada perbedaan nggak dari dulu sampai sekarang?
2: Kalau saya agak berbeda lah dari sekarang.
1: Gimana Pak?
2: Banyak. Karena udah banyak yang jualan, jadi agak berkurang. Nah, dulu saya bisa 100 kilo. Kalau mitio.
1: Tahun berapa tuh?
2: Tahun 78, 79 tuh. Biasa 100 kilo, kalau malam minggu. Nah, kalau sekarang hanya 10 kilo.
1: 10 kilo
2: juga, ya? Dulu kan udah ada nasi saya. Sekarang udah ada nasi, jadi agak.
1: Dulu jualannya apa Pak sebelum?
2: Mitio.
1: Oh, sebelum mitio.
2: Mitio.
1: Tapi ada, sekarang ada mitio juga?
2: Ada.
1: Ada mitio.
2: Mitio ada, tetap itu mitio tetap.
0: Sedangkan untuk memanjakan pengunjung yang datang, khususnya warga keturunan Tionghoa, yang biasanya pulang kampung untuk ritual sembahyang kubur, hingga perayaan Imlek dan Cap Gomeh, di Pasar Hongkong ini tersedia bubur babi Koh Aloy, yang sangat dikenal dan kerap diburu pecinta kuliner ini. Seperti yang dilakukan Jeprai, warga keturunan Tionghoa asal Singkawang dan telah lama merantau ke ibu kota Jakarta.
3: Ini tempatnya bubur aloy.
4: Ramai banget ya?
3: Paling ramai, terkenal.
4: Hari ini ramai banget hari ini.
3: Hari ini
4: ya?
3: Tidak ada tempat, habis
4: ya. Parkir juga ramai ya?
3: Ramai semua.
4: Mantap banget. Ini buat teman-teman nih yang enggak sempat pulang Singkawang nih, ke Singkawang nih. Ini bubur aloy. Yuk kita cobain dulu nih bubur aloy nih. Mantap.
0: Melihat potensinya, keberadaan Pasar Hongkong Singkawang memang cukup menjanjikan, apalagi jika dikemas dan direnovasi. Wali Kota Singkawang, Chai Chui Mi, mengatakan, dalam waktu dekat pemerintah daerah sudah menyiapkan skema untuk merenovasi Pasar Hongkong. Harapannya bisa lebih menarik dan memiliki nilai jual, sehingga tetap menjadi wisata tujuan untuk para pelancong yang datang.
5: Ya, kalau cerita Pasar Hongkong ya, mungkin dulunya ini lagi gencar-gencarnya film Hongkong, misalnya apa Bruce Lee, Jackie Chan, semua ini. Dan saat itu mereka suka musiknya itu dibuka, kemudian kayak spanduk ya, dan penjualnya kayak masih berupa warung kopi, tempat makan, memang lebih banyak itu dari kita orang-orang Tionghoa di situ. Yeah. Makanya kumpulan di situ banyak orang-orang Tionghoa, jadi disebutnya satu pasar, kawasan pasar Hong Kong. Tapi berkembangnya waktu sekarang justru terbalik kan, PKL justru lebih banyak. Dan penjual dari orang Tionghoa sendiri untuk malam hari itu sudah sedikit ya. Dan kalau untuk rukonya memang banyak kita orang Tionghoa. Yang jelas sekarang yang ingin kami pemerintah lakukan adalah bagaimana menjaga sejarah ini. Jangan sampai hilang ya pasar Hong Kong. Karena di tempat lain dibuatnya selalu ada Chinatown, Chinatown. Kita justru ada keunikan sendiri, mungkin daya tarik sendiri. Ini loh pasar Hong Kong ya. Jadi kalau sudah cerita pasar Hong Kong begini, orang mungkin, oh gimana sih pasar Hong Kong seperti apa sih gitu kan. Nah, jadi ingin kita wujudkan di satu pasar itu sehingga ada keunikan sendiri pada malam hari orang datang mungkin mencari makan dan sebagainya. Dan bisa menikmatinya. Dan kemudian untuk nanti pasarnya, pasar yang akan kita bangun, pasar Beringin, nah nanti mungkin konsep-konsep ke arah seperti itu juga ya. Jadi intinya adalah bagaimana menaikkan apa ya tingkat kesejahteraan para pedagang itu sendiri. Karena kita lihat kalau kita jalan, saya suka jalan pagi naik sepeda, itu pasar tumbuh sudah luar biasa banyak. Lama-lama itu pasar itu bisa ditinggalkan kalau misal bau ya, kotor dan sebagainya. Sekarang kita kan kasihan juga sama mereka yang pedagang berapa puluh tahun di situ, kemudian ditinggalkan ya. Ini yang mau kita naikkan, kita tata, dan nantinya tentu peran serta pemerintah sangat dibutuhkan. Jadi kita itu bisa satu kawasan, ya satu kawasan malamnya bisa kayak night marketnya ya. Jadi PKL bisa masuk di situ. Tapi itu perlu satu perencanaan dan benar ditata benar dan dikawal baru bisa. Jadi harus step by step dulu. Jadi mungkin nantinya misalnya di antara ruko-rukonya kita ada topinya sehingga mau siang mau malam mereka nggak terasa. Kalau siang hari kan panas tuh, kalau dia masuk udah di kawasan itu nggak ada rasa panasnya. Kalau hujan juga nggak terasa. Kalau kita satu kawasan dibuat baik ya.
0: Selain fungsi sebagai tempat transaksi antara penjual dan pembeli, pasar Hong Kong Kota Singkawang memiliki sejumlah daya tarik. Satu di antaranya gapura sebagai tanda pintu masuk menuju pasar. Gapura ini dibangun dengan menggunakan desain yang sangat epik dan tinggi, serta bertuliskan Hari Besar Tionghoa dengan warna kuning keemasan yang dapat mempercantik gapura tersebut. Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.
6: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbok Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Mengalami perubahan dari masa ke masa. Kiswah atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbak Abang jika ternyata kiswah sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswah pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswah Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswah berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswah terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswah, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswah Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswah pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Winsinch dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswah Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswah dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswah berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin, dan yang membuat kiswah berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswah menjadi hitam. Wallahu alam bisawab. Rompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Baik, Mbak Abang, khusus kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 15 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat, kan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Bo Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

0: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Perempat FM, 94,3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Sedap dulu lagu dangdut tu, Bang.
5: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.

0: Baiklah Mbok Abang ya. Ini dah ada instrumen dangdut nih, artinya kita harus ya. Harus, tak boleh tadak Mbok Abang, dangdut the best ya. Apapun ya, tetap dangdut. Baiklah Mbok Abang yang bergabung di Pro Dangdut, silakan. Ada penelpon kita yang pertama. Siapa ke yang bergabung? Halo Pro Dangdut.
1: Halo Dangdut, ada lagi sama Win.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Yang lain. Mulai dipandang pakai hari ya
0: itu. Biar dibunyikan, Mbak. Putri apa gitu.
1: Tak ada putri lagi.
0: Apa ja?
1: Makam ni nak ganti darah bulan dah. Tak tahu dah dia.
0: Itulah dia putri bulan lah dia nama. Putri bulan.
1: Putri sudah dibuang dah. Hari pandang ni pakai tu. Kurus dia.
0: Keruk dia nak anak dia menghitam pula dia nak makam.
1: Gemuk dia, kurus dia nak habis panas. Hujan ni gemuk lagi semula dia, tinggi dia cepat dia
0: naik. Cepat dia naik, semangat dia.
1: Tak nak lombak-lombak ke Bumin?
0: Itulah saya nak lombak makan keropok. Lombak makan keropok.
1: Kalau makam ni kalau lombak makan keropok saya ngaku lah Bumin, gigi tak ada. Cepat.
0: Itu yang nyaman tu makam. Di mut-mut.
1: Kalau ya gulung-gulung ya tu cari juara nopo-noponya. Jadi orang tak dapat gigi dia lah.
0: Hentak kan makam. Makam rentak kan tali yang tu kan nyunyut.
1: Tak usah dia rentak Mbok Win. Digegar gulung gigi dengan kusik tu main. Goyang. Nak gigit kiranya. Anda lagu ni ya?
0: Boleh lah lagu apa ni lagu apa?
1: Makan minta lagu air bunga ya lah.
0: Alamak, air bunga bukan untuk yang dikembang bukan?
1: Itu air bunga tu yang tidak harum lagi.
0: Alamak. Sedih
1: dah layu lah. Mak Janda kan layu dah Mbok Win.
0: Ngapa pula jadi sedih pula lagu ni?
1: Sudahlah air bunga ya lah, tidak harum lagi.
0: Air bunga dari abang dari Kak Rita ke? Rita Sugiarto. Mantap.
1: Iyalah ya, salam-salam ya.
0: Iyalah.
1: Buat Mbok Win dah sihat selalu, sekeluarga mudah lancar rezekinya, dilancarkan urusnya, selamat tujuan balik.
0: Amin.
1: Sampai selamat ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Buat salam-salam kawan kita ni Mak Jang Siti ni, lombak makan apa Mak Jang? Makan keropok ke? Lombak kejar ubat karung. Menjadi tinang. Buat macik no. Budi bakal. Buat Hendra Gunawan kita di Mempawang.
0: Kok pakai ada kita je tu Mak Kam? Kok ada kitanya? Maksudnya apa? Hendra Gunawan kita. Maksudnya tu apa maksudnya?
1: Hendra Gunawan kan bapak dia. Benar.
0: Ada band.
1: Jadi band dia tahu dia pula, dia kan kemarin ada Hendra Gunawan gitu dia. Salam lagi buat Bang Kukur dan Tina, Bang Junia dengan Imam. Buat Kukur Wali Kukur Wandi. Buat Ismail Wasigi di Jungkat. Buat Waladung di Segedung. Buat Kandai Yahya di Wajuk. Buat siapa gini? Nak pandai lupa dia Darul Mendalut sudah raya. Buat Mamat Ririn. Buat Mamat Nurul Bapak Nurul. Buat Elni Chan. Buat Rusi di Imbon dengan Dung Janahnya. Buat siapa ya udah. Inilah raya ni.
0: Inilah aku lupa ni.
1: Buat Wajenah. Udah dia nak awal jadi Wajenah. Buat Putra Antus kita tu. Di Sungai Kupah dengan Kak Timiknya. Buat siapa? Udah ni kok dah masuk di layar. Udah buat Wardi. Buat Pak Imran Ahmad di Ambawang. Buat Pak Sudah dengan ibunya. Buat siapa? Emil. Anita di UKA. Buat Amir Siantan. Mbak Lasiem. Pak Irwan Mak Yeknya. Buat Wak Sangka. Buat Kak Juliha di Pancarakti dengan Ida. Buat semua lah itu kan.
0: Kata Bu Haji Arpiah makam.
1: Assalamualaikum.
0: Makam.
1: Assalamualaikum.
0: Oh, dahlah. Iyalah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, tak sempat saya Bu Haji nyampaikan Bu Haji Arpiah. Udah tutup dulu dah makam lah. Iyalah, karena makam mau buru-buru ya. Mungkin makam nak pergi tadi ni ada yang jemput kali ni ya enggak? Atau ada orderan ni? Orderan urut ya. Nah ya, pilih dipilih kata makam ya. Urut badan, urut urat katanya, urut tulang, urut otot. Iyalah, silakan Bu Abang yang nak bergabung lagi ni, ada tadi yang WhatsApp ya. Siapa ni yang WhatsApp kita ni? Silalah Bu Abang yang nak bergabung di sila ada bestinya Bu siapa tadi? Mak Kam ya, Putri Bulan. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Okay, betul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini putri apa pula
2: hujan
0: nih?
2: Sini, Mbak Win.
0: Iya, sama. Sini hujan enggak nih? Angin.
2: Sana hujan enggak, Mbak Win?
0: Hujan? Angin hujan. Kencang enggak?
2: Itulah. Lagunya, Mbak Win.
0: Tunggu loh, ini putri apa nih? Tadi kan Putri Bulan.
2: Ini Putri Tan Rai ya.
0: Putri Tan Rai. Ini baru mantap nih Putri Tan Rai. Pakai putri-putri ya.
2: Putri-putri langsung ganti lah tuh salut sampai pakai nama.
0: Pakai putri aja lah semuanya. Putri Tan Rai. Iyalah, pilihlah Putri Tan Rai nak lagu apa.
2: Lagunya Mbok Win, Maha Cinta Mbok Win.
0: Oh, Maha Cinta.
2: Ababil.
0: Cinta ni ada ke tak ada ni? Mudah-mudahan ada.
2: Ada Mok Win.
0: Ada.
2: Salam untuk Mok Win.
0: Sila.
2: Salam pertama buat Mok Win, keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Andrea Pan, Emma, sayang-sayang Abang Guna, Ibu dan Abang Syukur, Mak Kam. Buat Mama Mok Win, Mama Nurul, Mama Eti, Mama Ririn, Mama Anja Siti Emel, Mbak Tini, Anista, Elmi, buat Aura, Yunita, Dilanda, Ketnor, Ismail Jongkat, Bang Ami Sanjaya sama Ayang, buat Wardi, Bang Awi, Dulaiha, Nur Halimah, Ani Mahrani, Bang Yahya, Dina, Yugrepa, Diana Likupang, Koko Wandi, Koko Ali, Bu Aja Abia, Nita Pabluase, Mbak Lasia, Mbak Katung, buat Taman Manila, buat semua-semuanya Mbak Win.
0: Oke,
2: buat Mbak Win, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ana ya. Oke, silakan lagi yang nak bergabung nih Bu Abang, masih gak panas nih? Masih panas. Gorengan kali.

0: Oke, Pro Dangdut. Oke, halo.
1: Ya, halo juga.
0: Halo juga. Pendatang baru kayaknya nih.
1: Betul. Dengar-dengar. Baru sekali. Dari Alkus, Alat Kusuma.
0: Oh, dari Alkus. Dengan Bapak siapa nih?
1: Pak Mas Hono.
0: Mas Hono.
1: Iya.
0: Keren. Mas Hono. Jadi panggilannya Pak Mas Hono.
1: Iya.
0: Suka dengan lagu dangdut?
1: Kamelia.
0: Oh, Kamelia. Lagu dangdut gak tuh?
1: Betul lah, Mas Bang Haji gitu.
0: Oh, Kamelia, Bang Haji, Abang Aroma. Itu syair Kamelia. Dangdut-dangdut ya, Nurhaliza. Kamelia pakai C kah? Sebentar. Bang Roma ya. Kalau ndak ada gimana nih?
1: Oh, ada itu waktu Mbok Yo ada.
0: Ada ke? Sebentar saya cari di sini ya, Kamelia ya. Kalau Kamaria ada. Makam ya. Sebentar, mudah-mudahan ada nih Kamelia. Aduh, carinya putar-putar nih Bang Roma ya, Roma Irama. Roma Irama ya, Pak ya?
1: Betul.
0: Roma Irama.
1: Kamelia.
0: Alah, sedapnya. Biasa nyanyi ke Pak?
1: Bisa juga.
0: Oh, iyalah ya. Saya cari-cari dulu lah ya, mudah-mudahan ada ya. Kalau seandainya enggak ada, lagunya apa nih, Pak? Oh, enggak ada nih.
1: Kalau sudah tiada
0: itu.
1: Bang Haji juga tuh, cuma enggak tahu judulnya, lupa lah.
0: Siapa tahunya, Mbak Abang, tolong kasih. Ada Kamelia, ada. Alhamdulillah masih ada. Salam-salam mau buat siapa nih?
1: Bersama-sama semua baik. Ya, semoga semoga sehat-sehat selalu sekeluarga ya.
0: Amin, makasih ya Pak.
1: Salam untuk itu Koko Ali di Kumpai.
0: Iya, Koko Ali Kumpai.
1: Dengan Cik Nur di sana, yang jauh di sana tuh.
0: Di Bakau.
1: Di Bakau. Wardi yang di Rengas dan apa? Rengas Kapuas.
0: Rengas Kapuas.
1: Nah, dengan untuk yang lain-lain juga lah. Selamat waktu semua, selamat mendengarkan.
0: Iya, oke.
1: Terima kasih.
0: Iya, Pak. Makasih, Pak. Mas Hono ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Oke, Mbak Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Kak, sore ini?
1: Sehat, Mbak Wih. Bawa selesai hujan.
0: Oh, berarti rata lah hujan ya tadi ya. Bu Anna pun bilang tadi di Tanrai pun hujan ya. Seru lah dah, sejuk rasa ya. Lagu apa kita nih?
1: Kami minta lagu
0: apa ya?
1: Pangeran Dangdut ya, Bang.
0: Oh, Pangeran Dangdut. Siapa ke Pangeran Dangdutnya tuh, Pak Mo?
1: Iya, Pangeran lagi tidur ah.
0: Oh. Tahu-tahu nanti nyeletuk ya tuh meke ya tuh. Tahu-tahu ngigau rupa.
1: Iya. Coba salamnya coba saya jangan tidur.
0: Itulah.
1: Ada nyenyak dan buin kalau saya nyenyak dengar dan buin.
0: Tambah hujan lagi ini kan mereka tambah nyenyak lah dah.
1: Nyaman tidur ya. Tadi ada makam Bunda Abianya, terus ada Ibu Ana, Ibu Mayani, Mano Bakau. Ada Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Abang Kapal, Bang Hendra. Terus buat Koko Ali, Koko Wendy, Pak Usu Busri. Terus buat Bang Kosi, Kak Nurjananya. Kak Emma, Bang Junai, Kak Tina, Bang Suko. Terus buat Ibu Nur Halimah. Terus apa dia, Mbak Lasiam. Terus buat Kak Manis Manila. Bangun deh.
2: Halo, Mbak.
1: Amang
2: kan? Gua amang bangun deh. Win. Reku ada reklub yang mau rezeki, Mbak Win.
0: Iya, amin.
1: Terus, gak benar. Terus, bisa pagi ya. Lupa
0: buat semua-semua lah ya.
1: Ayolah, buat semua-semua lah. Mudah-mudahan lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Ura dan Pak Mo ya. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Ini pangeran apa nih? Sekarang kan
3: merdeka.
0: Banyak, oh merdeka, betul ya, lupa saya bilang merdeka. Merdeka, benar kata Pak Bahtiar mengingatkan. Jadi pangeran apa nih?
3: Pangeran kapal ya lah.
0: Oh, kalau yang putri kan banyak nih. Sekarang pangeran laki. Pangeran kapal berlayar. Berlabuh di mana lah tuh nanti itu?
3: Di
0: hatimu katanya.
3: Bukan di hatimu.
0: Manja.
3: Lagunya ku nanti di pintu surga aja.
0: Siapa ke yang beruntung tuh?
3: Versi laki-laki ada nak buin.
0: Aku nanti coba ya di pintu surga. Oke, ini pakai iya apa enggak nih bahasalah tulisan ini. Ku nanti di pintu surga. Alamak. Cari lah, mudah-mudahan ada nih. Siapa nyanyikan nih? Intan Ali.
3: Intan Ali. Yang cowok ada enggak mauin?
0: Tak ada. Ini cowok ya? Itu aja cewek ya versi perempuan.
3: Iyalah itu lah mauin.
0: Sebenarnya cowok kan. Biasa kan untuk cewek gitu ya.
3: Iya.
0: Tapi tadi cuma ini ya nih terali.
3: Salam dulu ya Mbak Win ya.
0: Sila.
3: Terutama untuk Mbak Win lah, keluarga, semoga sehat selalu. Amin. Untuk anak Tanrai juga, Aura dengan Pak Mo'nya juga, Ibu Juleha juga, Bang Awi di Kobar, Bang Dino Pak Sembilannya juga, Makam juga, Mawak Ririn juga. Naila juga, untuk siapa lagi nih, untuk Bang Yaya juga, Bang Indra juga, untuk Bang Amin Sanjayanya juga, Untuk Bang Rusi juga, untuk semua-semua lah Mbak Win ya.
4: Baiklah.
3: Mohon maaf lah yang tak dapat disapa. Untuk Mbak Win terima kasih.
4: Sama-sama Pak Bahtiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Bahtiar ya. Pangeran apa tadi, pangeran kapal katanya ya. Iyalah, silalah Mbak Abah nak bergabung lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Wah, Abang, silakan anak bergabung lagi di Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, kita adalah pangeran.
1: Wajo. Ini bukan pangeran Win.
0: Apa aja?
1: Ini Kanda.
0: Oh, Kanda. Ada namanya ya. Oh, iya ya panggilan panggilan masing-masing ya. Iyalah Kanda Wajo kali ya.
1: Kanda Wajo.
0: Iyalah, lagu apa kita nih?
1: Evie Tamala udah belum?
0: Belum, Evie Tamala. Ada.
1: Evie Tamala.
0: Lagu apa nih?
1: Permata hati ya.
0: Oh, permata hati. Sukalah nih hari ini ada Mbok Yo nih sampai malam nih.
1: Ada ke?
0: Ada di sini Mbok Yo. Ketawa, senang hati nampak tuh ha. Berbunga-bunga.
1: Bunga-bunga hati saya dengan nama Mbok Yo.
0: Mbok Yo. Itulah tuh rasa tadi yang gimana tadi itu ya hati ini yang gelisah langsung dengan Mbok Yo hati senang macam mana tuh.
1: Dalamnya pertama buat Mbok Win sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Amin. Makasih Pak Yahya sama.
1: Buat Bang Bahtiar tadi tuh, makasih bapaknya, bapak Mo, Wardi, Mak Nur, apa gitu, buat semua orang kali Mbok Win. Buat Mbok Win yang bertugas semoga selalu berikan kesehatan tuh.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jot. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.

0: Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut Euforia 17-an, tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
1: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
0: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi, tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
1: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
0: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi, kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi...
1: Siap, asal kerupuknya jangan yang keras ya.

Iya baik, Mbak Abang, kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan Mbak Abang yang nak bergabung ya. Oke, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Siapa nih yang udah bergabung nih Mbak Abang, Pro Dangdut? Sila, sila, halo Pro Dangdut. Oke, putus. Janganlah diputuskan, lu masuknya payah, enggak. Sila, sila, Mak Nur tadi yang nak gabung ya. Oke lah, sila, sila Mbak Abang yang nak bergabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik, Bu Abang, silakan ya, nak request lagi ya. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke. Akhirnya masuk, Kak.
1: Akhirnya tembus juga. Merdeka.
0: Merdeka. Mantap. Semangat ya.
1: Semangat.
0: Harus.
1: Semangat,
0: Kalima. Harus.
1: Semangat Nusa. Semangat harus 45.
0: Betul.
1: Lagu.
0: Apa tuh?
1: Lagu tak ada tentang kemerdekaan ni.
0: Itu dia tu.
1: Tak ada ke lagu Umar tu ada nampak lagu, tapi dahlah Umar dah naik.
0: Udah dah. Naik dah.
1: Iyalah. Lanjut.
0: Apa tu?
1: Kalau begitu lagu Ikke Nurjana.
0: Apa tu?
1: Ini adalah terhanyut dalam kemesraan.
0: Terhanyut
1: dalam kemesraan.
0: Apa
1: salam?
0: Ada.
1: Buat kirim Bu Win, keluarga, semoga sihat selalu.
0: Amin.
1: Buat kata anak wak sangka kat sana. Lupa ya malah nyalam beliau ya. Nah, ini awal saya ingat nyalam dia. Buat mamak ruru dah. Wak sangka. Tak maaflah saya. Saya kengaran buat sangka nyebut mamak ruru. Lanjut. Buat Pak Mok. Mak Mok Aura juga, Wadi, Mak Yohana, buat Elni Chan sama Mak Pipin Sumarni. Lanjut, ingatlah saya. Lanjut, Mak Kam, Bu Aja Arfia, Bang Japa, Kak Nila, Bang Sukotina, Imah Sepa, Junai, Bu Ana, Bang Andriopan, Bang Herman, Mak Ye Anista juga. Lanjut. Ada Julaiha, Bang Hamdan Hana, Kanda Yahya, Mahalda Singgit. Lanjut, Hendra Gunawan. Ada Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan. Bang Deden, Diona juga. Ada juga Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi. Buat Bang Jack alias Bang Mohan sama Kak Kartini. Lanjut, ada siapa gini, Mamak Nurul, Bapak Nurul, Mamak Irwin, Mamak Mukmin juga, Ayu Grepa. Dia ada juga Bang Dino Persembilan, Mbak Ladung di Gedung. Buat yang lain, Awi, Putera Kapal juga. Yang lain, Mua-Mua, tampak terkecuali.
0: Baiklah.
1: Dari Bang Amin Sanjaya sampai nama Bang Imran Ahmad. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Bungkus habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini laporan BMKG bukan nih? Hujan tak sana nih?
2: Alhamdulillah hujan. Tapi teduh dah.
0: Iya. Sempat tak mandi hujan-hujan tak itu?
2: Tak ada sempat.
0: Allah sayang.
2: Hujan sebentar ya? Nak dia lama-lama tadi itu.
0: Ngap?
2: Sian gak putih anak tuh, tak ada hujan.
0: Mantap
2: Dari pindahkan lah lo.
0: Bagus gak?
2: Biarlah sini ini sikit ya hujan.
0: Bagi-bagilah
2: sikit seorang.
0: Bagus gak? Sejuk gak? Nggak gak asap amat. Nggak gak panas. Apa lagu apa kita nih?
2: Lagu apa ya? Kayaknya lagu apa ya? Sedapnya.
0: Apa ya sedapnya?
2: Pantun cinta lah ya, Bu
0: Win. Pantun cinta ya. Ngapa suara tuh?
2: Tak sehat nih, Bu Win. Suara nih perau-perau nih.
0: Rindu kali itu dengan yang jauh di mata.
2: Itulah, Bu Win.
0: Pantun cinta nih, Bang Roma, udah ya kita putar tadi itu ya.
2: Udah ke?
0: Ini
2: ya lah, Bu Win.
0: Apa tuh?
2: Apa ya? Masak bodoh ya lah, Bu Win. Hari ini masak bodoh ya Mbak Win.
0: Nyaman tuh.
2: Apa Mbak Win?
0: Yang masak bodoh itu yang nyaman tuh.
2: Iya betul. Yang masak bodoh nih memang betul.
0: Nyaman.
2: Masak bodoh lah. Nak masak apa ke, nak masak apa ke, masak bodoh lah pokoknya.
0: Cantik pula suara nih ha, semenjak bindeng nih.
2: Hah?
0: Baik, nanti ada ngejar nanti tuh.
2: Apa Mbak Win?
0: Gampang gak suara tuh, seksi benar gak?
2: Bagus soal gini ya Mbak Win ya?
0: Udah lah gitu ya terus.
2: Nanti, gak usah, kita kan Mbak Win ya lah nanti. kalau tidak akan bawain nyala nanti ya.
0: Jangan.
2: Eh,
0: jangan.
2: Kan cantik tuh akan bawain.
0: Tak usah, tak usah. Pindahkan ke asal, pindahkan ke
2: mana?
0: Pindah makam. Ah, kaulah. Allah.
2: Gatal, Mbak Win.
0: Yang banyak ketawa. Sila.
2: Yang marah yang belakang ya, Mbak Winnya
0: jangan deh. Sayang, kena.
2: Kami jangan deh, tahan.
0: Iyalah.
2: Biar tak sampai subuh.
0: Kami kita ladin ya, yuk ngantir yuk.
2: Yang belakang ngamuk tak tahu ya, Mbak Win ya.
0: Salahkan.
2: Salahkan
0: Mbak Ririn.
2: Salamnya Mbak Win ya.
0: Sila.
2: Salamnya buat Makam, buat siapa ya, Bang Wardi, buat Bang Yahya, buat Cik No dan Kak Long, Kak Ngah yang di sana itu. Serumah lah tu. Kami dah nyampe Mbak Win sana, Mbak Win.
0: Alah, sedap kan?
2: Sedap. Digonceng lagi kita.
0: Dengan?
2: Kak Dina lah yang gonceng kita.
0: Oh, saya kira abang sayang yang gonceng.
2: Salam buat Kak Tina.
0: Kak Tina yang gonceng.
2: Itulah dia.
0: Nggak ke, tak terbalik. Sedang sikit.
2: Jangan
0: kejut saya.
2: Kak Tina ya, jangan tengok kecil. Kata Kak Tinanya.
0: Takut
2: tengok
0: moto.
2: Kekuatannya.
0: Takut moto. Takut moto tu lebih berat ke belakang gitu lah.
2: Takut gini ya, Mbak Win ya. Pas dia gonceng, rupa yang digonceng tu tinggal ke mana-mana, Mbak Win.
0: Bukan, enggak apa-apa. Orang bilang alhamdulillah dapat bidadari gitu ya kan.
2: Lanjut ya Mbak Win ya.
0: Iya, sila.
2: Buat Emma Selva, buat Elni, buat Bang Jack, buat Bang Amin, buat Bang Padilla, buat Kokuali, buat Bang Deden, buat Cik No, Cik Uda kan, buat Mama Nurulnya, buat Ibu Ana dan Bang Andrenya, gagap-gagap dan Mbak Win.
0: Ana ada Bang Bosnya, titip salamnya, Bosran.
2: Buat Bang Imran.
0: Ada Bosran gak nih, Bosran ke?
2: Di Ambawang.
0: Bang ya? Bos, Bang Bos Ambawang.
2: Buat Bang Bos di Ambawang tu. Asal-asal kenal pula Bang Bos tu, sebenarnya Ambawang tu, kita tahu lah.
0: Pernah dulu kan monitor kita? Pernah dulu, jadi pernah monitor kita kan? Tak salah tu, pernah. Haulah.
2: Gatal leher. Udahlah ya Mbak Win ya, nanti ngamuk orang yang belakang tu, Mbak Win. Jangan salah kami ya, Mbak Win ya.
0: Saya cakap sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngasih ngandangan Mama Ririn nih. Betua memang. Kata Mama Makam bilang mandi madu. Mandi madu. Jangan Makam, madu tu payah. Makam ni macam tak tahu ya madu kan. Tak dengar ke ada madu, lagu madu tu. Iyalah. Tadi ada siapa tadi tu? Mak No sama Mak Ririn. Ada yang ini ya, tadi siapa tadi tu yang masuk, Pak Badol. Pak Badol katanya Mbak Win, iya, request lagu Anak Bangsa katanya dari Endang Kurnia. Salamnya fotokopi Makam ya katanya untuk Mbak Win, Merdeka dari Kaltara. Oke, Merdeka gak ya Pak Badol ya. Makasih lah Pak Badol. Lagunya udah kita siapkan gak ya? Langsung aja kita putarkan. Dan juga nanti ada beberapa tadi itu ya yang udah bergabung. Pak Bos ya. Bang Bos nih. Bos Ran. Sore Mbak Win dari Bang Bos Ambawang. Oke. Minta lagu Tajamnya Karang. Iyalah, kita coba-coba carikan ya. Oke, makasih Bang Bos ya. Kita putarkan ya lagunya tadi ya.

0: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh Bu? Banyak sekali.
1: Ini Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
0: Alah Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Gak ada yang lihat kok Bu.
1: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang Bu untuk merebut kemerdekaan.
0: Kan udah puluhan tahun yang lalu Bu, memang masih harus ya?
1: Wajib Bu, mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah Bu, jangan lupakan sejarah.
0: Iya Bu, maaf, nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel gak apa ya Bu ya?
1: Aduh gimana sih Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak, tapi ntar bayar ya.
2: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: سبحان الله.
1: Oke, Mbak Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita nasib baik, beruntung ya. Udah menit-menit terakhir ada Pak Imran Ahmad. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Mantap.
2: Dihasui oleh Mbak Uwi.
1: Merdeka.
2: Merdeka. Indonesia.
1: Mantap.
2: Selamatlah. Memperingati HUT kemerdekaan ke-81 ya, enggak terasa ya.
1: Itulah 81 dah.
2: 81, mudah-mudahan kedepannya lebih baik.
1: Amin.
2: Ayolah, lagunya Mbak Win, datang untuk pergi dari LP Sukaisi.
1: Datang untuk pergi. Nyanyi lalu sikit.

0: PKPT.
1: Asik.
0: Begitulah kira-kira.
1: Datang untuk pergi ada tak ni? Ya?
0: Ha, udah datang dia sakit hati lagi.
1: Ada. Kira buat siapa lagi?
0: Salam-salamnya wabil khusus lalu ya. Pembawin sekeluarga.
1: Makasih.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan juga diberkahi rezeki yang lancar.
1: Amin.
0: Semoga untuk menjalankan aktivitasnya tetap lancar jugalah.
1: Amin.
0: Buat rekan-rekan perempat yang sudah tergabung maupun yang belum. Seperti Mbak Emma Selpa sama Bang Junai. Aura Pak Moknya. Buat Pak Nurul dengan Mak Nurulnya. Buat Mak Kam. Buat Kak Enechan. Buat Anjang Siti. Buat Aja Arbia juga. Buat Kak Nur Bakau. Buat Bang Padilla. Buat Bang Yaya. Buat Koko Ali. Bang Batiar. Buat semua-semualah tanpa terkecuali.
1: Baiklah.
0: Salam sehat ya semuanya.
1: Amin semuanya ya.
0: Buat Mbak Win, terima kasih lah.
1: Iya Pak Imran.
0: Oke Mbak Win, makasih.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Imran Ahmad. Ngemat ya nyebutnya kan. Macam ada tasjid gitu ya. Ahmad. Ya lama-lama Mbak Abang, waktunya sepertinya. Saya bacakan dulu ya Mbak Abang sebelum kita berpisah nih. Ada dari Bu Manis Manila, katanya Assalamualaikum Mak Win. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, minta lagu Mega Mustika, judulnya Mengalah. Salamnya buat semua-semua aja lah ya Bu Manis Manila ya. Dari A sampai Z katanya. Oke. Buat Mak Win, Mak, terima kasih. Iya, Bu Manis Manila ya. Terima kasih. Silakan ya, tapi kalau ada yang mau bergabung, waktu kita sudah di penghujung nih, Mbak Abang. Tinggal dua buah lagu lagi yang akan kita putarkan. Baiklah, sekaligus saya pamit undur diri, Mbak Abang ya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Yang belum bergabung, mungkin lain waktu kita bisa bergabung kembali di Prodangdut berikutnya. Makasih Mbak Abang. Selepas ini akan ada rekan saya Mbok Yo yang akan lanjutkan sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, mohon maaf atas segala khilafan. Dan tadi ada Mbok Elni juga ya. Mohon maaf Mbok Elni, waktu kita udah di penghujung. Ada pesan teks ya. Pesan ini suara. Makasih lah Mbok Elni. Mudah-mudahan bisa lain waktu kita kejakan ya Mbok Elni ya. Mohon maaf nih ya. Baiklah Mbak Abang, saya mohon maaf atas segala khilafan. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Menebo kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bahwa Abang Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk terus menghargai jasa para pahlawan dan tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Pesan tersebut disampaikan Ria Norsan dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Senin 17 Agustus 2026. Menurutnya, kemerdekaan yang dinikmati masyarakat saat ini merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang rela mempertaruhkan jiwa dan raga. Gubernur Kalbar mengatakan perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan saat ini ada agi dilakukan dengan senjata maupun bambu runcing. Perjuangan harus diwujudkan melalui kontribusi nyata di berbagai bidang sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Ria Norsan pun menyoroti mulai berkurangnya rasa kebangsaan di tengah masyarakat. Menurutnya kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama agar semangat nasionalisme tetap terjaga. Norsan menilai salah satu cara memperkuat kembali rasa kebangsaan adalah dengan menghidupkan kembali pemahaman terhadap sejarah perjuangan bangsa, terutama di kalangan generasi muda. Menurutnya, pemahaman sejarah sangat penting agar generasi penerus tidak kehilangan pengetahuan mengenai perjalanan bangsa Indonesia. Namo Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat sore, Bu Abang. Berjumpa lagi bersama Bu Yo, yang paling cantik sekutu Pontianak, Bu Abang ya. Menjumpai Bu Abang di ruang dengarnya Bu Abang tanggal 17 Agustus 2026 Merdeka. Nah, hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 untuk seluruh rakyat Indonesia. Hari ini berbahagia semuanya yang sedang melaksanakan

upacara penurunan bendera, kemudian juga ada yang masih lomba mungkin karena masih dalam suasana yang menggembirakan hari ini, Bu Abang. Tadi saya tengok pas pergi ke sini, tepi-tepi jalan tuh ada beberapa yang melakukan masih lomba-lomba biaga hujan, berteduh bentar, nedah teduh, ya kan, lanjut lagi. Apapun aktivitas Mbak Abang hari ini yang melaksanakan, menjalankan, merayakan 17 Agustusan, semuanya semangat 45. Pokoknya kalah menang urusan dudi, yang penting kebersamaan dan kesatuan dan kebahagiaannya Mbak Abang ya. Baiklah, Mbak Abang, gimana gak kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya, dan yang lagi sakit, demam, galau, gunda gulana, kita doakan bersama juga cepat sehat, cepat pulih supaya bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Saya akan hadir menemani Bu Abang sampai nanti malam dengan berbagai macam program, informasi serta lagu-lagu pilihan. Seperti biasa, Bu Abang udah siap untuk menemani Bu Abang, baik itu yang agak santai-santai, agak nonton orang lomba-lomba depan rumah sambil dengarkan saya, Bu Abang, dan lain sebagainya ya. Kita ada Pleser, ada Adat Kita, kemudian juga ada Ragam Irama Nusantara, Legenda Kita, ada Bijak Bepantun, dan ada Hasanah Budaya, serta lagu-lagu pilihan nanti untuk menemani istirahat malam Bu Abang. Sampailah tutup siaran nanti bersama saya yang pastinya. Dan tidak lupa juga bagi umat muslim, nanti kita akan kumandangkan azan maghrib pada pukul 17 lebihnya 53 menit. Dilanjut juga nanti ada azan isya pada pukul 19 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Bu Abang.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menembus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, Mu Abang, langsung aja kita ke program kita yang pertama, yaitu Pleser. Jalan-jalan online, Bu Abang. Ya, saya mau ngajak Bu Abang nih, pas lagi sibuk ikut lomba, Bu Abang. Nah, jalan-jalan online ini, Bu Abang, masih berkaitan dengan hari kemerdekaan kita, momentum indah kita, Bu Abang, untuk negara kita, di mana ada beberapa tempat wisata sejarah yang wajib sebenarnya untuk kita kunjungi, Bu Abang. Mau kita kunjungi langsung ataupun kita kunjungi online seperti saat ini. Nah, momen hari ulang tahun Republik Indonesia ini bisa kita manfaatkan, Bu Abang, untuk mengunjungi tempat bersejarah perjuangan bangsa. Sejumlah museum dan monumen menyimpan jejak penting menuju proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, mengunjunginya ini dapat menjadi cara mengenang jasa para pahlawan sekaligus memahami sejarah bangsa. Berikut beberapa destinasi juga wisata sejarah, Bu Abang, yang dapat dikunjungi untuk mengenang perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia.

Yang pertama adalah Makam Juang Mandor di Kabupaten Landa, Moabang. Makam Juang Mandor menjadi salah satu tempat penting untuk mengenang para korban dan pejuang yang menjadi bagian daripada sejarah kelam pada masa pendudukan Jepang di Kalimantan Barat. Nah, berkunjung ke tempat ini bukan sekedar wisata, tetapi pun menjadi kesempatan untuk menghormati jasa mereka yang telah gugur. Kemudian ada Museum Kalimantan Barat yang ada di Kota Pontianak. Museum Kalimantan Barat menyimpan berbagai koleksi sejarah, budaya dan kehidupan masyarakat Kalimantan Barat dari masa ke masa. Museum ini cocok menjadi tujuan wisata edukasi keluarga karena pengunjung dapat mengenal peninggalan sejarah secara lebih dekat. Dan yang berikutnya adalah Tugu di Gulis Kalimantan Barat yang juga ada di Kota Pontianak, pusat kota kita, Mbok Abang, yang hari-hari pastinya ada kita, untuk warga Kota Pontianak hari-hari ini pasti dilewati, Mbok Abang. Tugu di Gulis atau Tugu Perintis merupakan simbol perjuangan tokoh-tokoh pergerakan dari Kalimantan Barat yang pernah diasingkan ke Bovendigul. 9 pilar pada monumen tersebut menjadi pengingat tentang keberanian dan semangat perjuangan melawan penjajahan. Dan sekarang udah berjumlah 11 pilar ya, Mbok Abang, untuk Tugu di Gulis di Kalimantan Barat atau Kota Pontianak. Ada juga Tugu Ris Republik Indonesia Serikat di Melawi. Tugu Ris di Nanga Pinoh dapat menjadi pilihan wisata sejarah bagi masyarakat yang ingin melihat jejak perjalanan politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Monumen ini mengingatkan bahwa perjalanan bangsa menuju kehidupan bernegara yang kokoh berlangsung melalui berbagai tahapan sejarah. Dan yang terakhir adalah Keraton Al-Wazikubilah Kesultanan Sambas yang pasti ada di Sambas. Nah, keraton ini memang tidak secara khusus merupakan monumen kemerdekaan, tetapi sangat penting untuk memahami sejarah Kesultanan Sambas dan perjalanan masyarakat Kalimantan Barat. Mengunjungi tempat bersejarah seperti ini saat momentum kemerdekaan dapat memperluas pemahaman bahwa perjuangan Indonesia pun dibangun dari kekuatan budaya dan identitas daerah. Nah, itu kira-kira ada 5, Mbok Abang ya, tempat bersejarah yang ada di Kalimantan Barat yang bisa kita kunjungi bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, setelah ini yang kita akan bahas adalah juga tempat wisata, Mbok Abang, yang bersejarah yang ada di Indonesia. Jadi habis kita Kalimantan Barat, kita keliling juga untuk pelesiran ke seluruh Indonesia. Jadi merayakan kemerdekaan tuh kita tidak harus selalu perlombaan dan hiburan nih, Mbok Abang. Tapi mengunjungi tempat-tempat bersejarah pun merupakan cara sederhana untuk menghargai pengorbanan generasi terdahulu sekaligus menanamkan semangat cinta tanah air kepada anak-anak dan generasi muda.

0: Jadi begini Pak Muda, kita ni sebagai anak-anak muda, mari kita sama-sama menjaga kelestarian kita ni.
1: Boleh, Am.
0: Boleh tak saya berpantun sikit?
1: Oh.
0: Jalan-jalan ke Kota Baru.

17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Merdeka!

0: serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap, asal kerupuknya jangan yang keras ya.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Itu dia lagu Dininuan Sulu dari Daya Iban yang dinyanyikan oleh Ita Medin. Bu Abang mengantarkan kita di segmen terakhir sebelum kita menuju ke azan maghrib untuk Kota Pontianak dan sekitarnya, Bu Abang ya. Masih tempat wisata sejarah kemerdekaan yang wajib dikunjungi, Bu Abang, saat hari ulang tahun Republik Indonesia. Nah, kalau tadi udah di Kalimantan Barat, seputaran tempat kita, Bu Abang, sekarang kita ke nasional ya, Bu Abang, tempat nasional gitu, tempat monumennya. Nah, jadi ada beberapa tempat yang bisa kita kunjungi destinasi wisata sejarahnya. Yang pertama tuh, Bu Abang, adalah Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang ada di Jakarta, yang merupakan bekas rumah Laksamana Tadashi Maeda, lokasi perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di rumah inilah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi sebelum diketik Sayuti Melik, Bu Abang. Kemudian museum ini juga dibuka hari Selasa sampai Minggu. Pengunjung dapat datang selama jam operasi, yaitu pada pukul 8 pagi hingga jam 4 sore, Bu Abang ya. Ada juga Taman Proklamasi dan Tugu Proklamasi di Jakarta. Kawasan ini berdiri di lokasi pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Lokasi ini dahulu merupakan lokasi rumah Soekarno di Pangangsaan Timur 56. Nah, rumahnya memang udah enggak ada, tetapi kawasan ini diperingati melalui Monumen Proklamasi dan Tugu Petir. Tempat wisata sejarah ini buka setiap hari Selasa sampai Minggu pada pukul 6 pagi sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat dan tutup pada hari Senin.

0: Selanjutnya ada Gedung Joang 45 Jakarta. Gedung Joang 45 awalnya adalah Hotel Skomper sebelum dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan politik pemuda Indonesia. Museum ini menampilkan diorama, arsip, dan dokumentasi perjuangan nasional. Pengunjung dapat melihat dokumentasi proklamasi serta rekaman pidato Bung Karno di lapangan IKADA. Gedung ini pun menyimpan mobil dinas Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada awal kemerdekaan. Gedung Joang 45 buka setiap hari, Mbok Abang. Maksud saya buka hari Selasa sampai Minggu pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Harga tiketnya mulai dari Rp10.000 di hari kerja dan Rp15.000 di akhir pekan. Kemudian ada juga Museum Benteng Fredeburts di Yogyakarta. Museum Benteng Fredeburts menyajikan perjalanan perjuangan bangsa melalui koleksi dan diorama sejarah. Bangunan benteng kolonial ini kemudian difungsikan sebagai museum perjuangan kemerdekaan. Diorama museum menggambarkan peristiwa penting sejak abad ke-19 hingga pengakuan kedaulatan Indonesia. Museum ini berada di kawasan titik 0 km Yogyakarta, berdekatan dengan Malioboro dan Keraton Yogyakarta. Untuk jam operasional museum terbagi menjadi hari Selasa hingga Kamis pada pukul 8 pagi hingga jam 8 malam dan Jumat hingga Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Harga tiket untuk masuk museum mulai dari Rp15.000. Dan yang terakhir adalah Monas atau Monumen Nasional di Jakarta, dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Lidah api di puncak Monas dilapisi emas dan menjadi lambang semangat perjuangan yang tak pernah padam. Di bagian dasar monumen setinggi 132 meter ini terdapat Museum Sejarah Nasional yang menampilkan diorama perjalanan bangsa. Pengunjung pun dapat menikmati panorama Jakarta dari pelataran puncak menggunakan teropong. Kawasan Taman Monas buka pukul 6 pagi hingga jam 10 malam, sedangkan Tugu dan Museum Monas buka pukul 8 hingga jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Selasa sampai Kamis loket tutup jam 6 sore. Adapun jadwal pada pukul 8 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, itu Jumat sampai Minggu loket tutup jam 9 malam. Itulah di jadwal-jadwalnya Bu Abang ya. Tinggal cari ya, searching ya, googling ya Bu Abang. Apabila mana tahu Bu Abang ada yang ke Jakarta, ada yang ke Yogyakarta, nah berkunjunglah ke tempat-tempat yang udah saya sarankan tadi Bu Abang ya. Sebenarnya masih banyak lagi Bu Abang, cuman kalau kita runut semuanya, tak cukup saya Bu Abangnya satu jam nih ngasih tahu ke Bu Abang semuanya. Tapi semuanya bisa membangkitkan bagaimana gelora kemerdekaan kita yang amat luar biasa pada masa itu. Hingga sekarang wajiblah kita sama-sama Bu Abang merasakan kemerdekaan di hati kita masing-masing, supaya kita tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia kita harga mati. Nah Bu Abang, itu dia adat kita belum ya, adat kita setelah ini nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, saat lagi kita akan kumandangan azan maghrib untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mbok Abang ya. Ketemu lagi nanti di adat kita.
1: Habatus Sauda, biji jintan hitam berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus Sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau Habatus Sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, Habatus Sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, zinc, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi Habatus Sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa, mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat Habatus Sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: Easy. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang, musim kemarau panjang menjadi salah satu tantangan distribusi BBM ke Kalimantan Barat. Kondisi muka Sungai Kapuas yang rendah membuat kapal pengangkut BBM harus menyesuaikan waktu pelayaran agar dapat mencapai depo di Siantan, Pontianak. Sales area manager Pertamina Kalimantan Barat, Widitri Adi Hidayat, mengatakan distribusi BBM melalui jalur ke Sungai Kapuas menjadi perhatian karena kapal harus menunggu kondisi pasang tertinggi di sejumlah wilayah. Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir terdapat keterlambatan kapal masuk akibat harus menunggu pasang air sungai. Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berbagai pemangku kepentingan untuk memantau kondisi Sungai Kapuas sekaligus memitigasi resiko terhadap distribusi BBM. Upaya tersebut dilakukan agar pasokan BBM yang dibawa melalui jalur sungai tetap dapat dikirim secara optimal menuju depo di Siantan. Widi mengatakan kondisi jalur distribusi menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi bersama, terutama pada wilayah muara yang terdampak perubahan pasang surut. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak gak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Bo. Ame lupa.

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Masih bersama Bo Iyo pastinya menemani Bo Abang di jam 18 lebihnya 5 menit. Tandanya kita udah masuk dalam program Adat Kita. Adat kita sore ini Bo Abang menjelang malam ya. Kita mau bahas tentang mengenal Garuda Prabayaksa. Nah, Bu Abang, ya kalau kita ngomongkan apa nih Bu Yu Prabayaksa. Nah, tadi kalau Bu Abang ada menyaksikan secara live di YouTube, ya Bu Abang, kemudian kan tadi kita relay berjaringan juga, ada siaran silang juga bersama Pro 1 dan ada Pro 4 untuk pengibaran bendera di Jakarta ya Mbak Abang. Nah, kita tadi nengok bagaimana pembawa baki bendera kita diantar Mbak Abang dengan menggunakan kayak kereta gitu Mbak Abang ya. Nah, jadi memang kita lihat dalam perayaan kemerdekaan Indonesia ada satu simbol yang menarik untuk kita kenal yang lebih dekat Bu Abang ya, yaitu Garuda Prabayaksa. Nah, sebuah kendaraan kehormatan yang memiliki nuansa kebangsaan dan filosofi yang kuat. Karena kehadirannya bukan hanya menjadi bagian dari seremoni kenegaraan, tetapi pun menggambarkan kewibawaan, persatuan, serta penghormatan terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

dirawat oleh setiap generasi. Dan mungkin bagi kita yang melihatnya hanya sebagai kendaraan dalam sebuah prosesi ya Mbok Abang, ternyata di baliknya ada nilai kehormatan dan kebangsaan yang ingin disampaikan. Bahwa setiap momentum memperingati kemerdekaan seharusnya membuat kita kembali bertanya nih, apa yang udah kita lakukan untuk Indonesia? Nah, apakah kita udah menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan ikut memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan serta masyarakat di sekitar kita?

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masih bersama Mbok Yu di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, kita masih di adat kita, Mbok Abang ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan juga penggunaan simbol-simbol kenegaraan seperti Garuda Prabayaksa pun mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan sekedar sebuah peristiwa yang diperingati setiap tanggal 17 ya, Mbok Abang ya, melainkan sebuah amanah yang harus terus dirawat oleh setiap generasi.

Nah, Bu Abang, mau bicara tentang simbol kemerdekaan tentu tidak lengkap kalau kita tidak bahas kereta kencana yang membawa bendera pusaka. Karena bendera merah putih bukan hanya selembar kain yang dikibarkan dalam upacara, tetapi menjadi lambang kehormatan bangsa dan pengingat akan perjuangan para pahlawan yang telah mempertaruhkan tenaga, pikiran, bahkan nyawa demi sebuah Indonesia yang merdeka. Sehingga nih, Bu Abang, ketika bendera pusaka dibawa dengan penuh kehormatan dalam sebuah prosesi, suasananya terasa berbeda. Ada rasa hikmat sekaligus kebanggaan yang mengingatkan kita bahwa simbol negara harus dihormati karena di dalamnya melekat sejarah perjalanan bangsa.

Kereta Kencana dalam prosesi tersebut pun menghadirkan suasana yang begitu istimewa karena perpaduan antara tradisi, seni, sejarah, dan simbol kenegaraan seolah membawa kita untuk melihat kembali perjalanan Indonesia dari masa lalu menuju masa sekarang. Dan yang menarik adalah pesan tersebut bisa kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa mencintai bangsa tidak selalu harus dilakukan dengan sesuatu yang besar, tetapi bisa dimulai dari hal sederhana seperti menjaga lingkungan, menghormati sesama, menggunakan bahasa yang santun, melestarikan budaya daerah, bekerja dengan jujur, serta terus berkarya sesuai kemampuan masing-masing. Karena kemerdekaan akan terasa lebih bermakna ketika diisi dengan tindakan nyata.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Balik lagi di adat kita, Bu Abang. Masih pembahasan kita tentang simbol kemerdekaan, Bu Abang ya. Yaitu tadi makna Garuda Prabayaksa, kereta kencana pembawa bendera pusaka, Bu Abang ya. Nah, tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas juga bahwa kereta kencana dalam prosesi pengibaran bendera tadi yang udah Bu Abang saksikan juga, mungkin baik itu di YouTube maupun di media sosial lainnya, yang udah menghadirkan suasana yang begitu istimewa karena perpaduan antara tradisi, seni, sejarah dan simbol kenegaraan yang seolah membawa kita untuk melihat kembali perjalanan Indonesia dari masa lalu menuju masa sekarang. Dan yang paling penting dari seluruh rangkaian simbol kemerdekaan tentu saja adalah teks proklamasi. Sebuah naskah singkat tetapi memiliki makna yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Karena melalui pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya kepada dunia. Sehingga setiap kali teks tersebut dibacakan kembali dalam upacara maupun berbagai kegiatan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita sebenarnya sedang diajak untuk mengingat satu titik penting dalam perjalanan sejarah bangsa, yaitu keberanian para pendiri bangsa mengambil keputusan untuk menyatakan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Nah, Bu Abang, kalau kita renungkan lebih dalam, teks proklamasi memang hanya terdiri dari kalimat yang singkat, tetapi tanggung jawab yang lahir setelahnya begitu panjang. Karena kemerdekaan yang dahulu diperjuangkan dengan pengorbanan, kini menjadi tugas generasi penerus untuk dijaga dan diisi dengan hal-hal positif, termasuk oleh generasi muda yang hidup di zaman digital. Karena bentuk perjuangan hari ini mungkin udah berbeda, Bu Abang. Bukan lagi pengangkat senjata melawan penjajah, tetapi melawan kebodohan, kemiskinan, intoleransi, hoaks, perpecahan, dan berbagai tantangan zaman dengan pendidikan, kreativitas, kerja keras, persatuan, serta karya yang membanggakan. Sehingga ketika kita memperingati kemerdekaan, kita, Bu Abang, tidak hanya melihat kemeriahannya, tetapi meresapi juga makna setiap simbolnya. Karena dari Garuda Prabayaksa, kereta kencana pembawa bendera pusaka, hingga teks proklamasi, semuanya mengajak kita untuk tidak melupakan sejarah dan terus menjaga Indonesia dengan cara kita masing-masing. Wah. Jadi bagaimana, Bu Abang? Seperti apakah Mbok Abang memaknai kemerdekaan Republik Indonesia ini di hati dan di hidupnya Mbok Abang masing-masing? Itu yang perlu kita dalami bersama, Mbok Abang ya, untuk kita renungkan bersama. Nah, apakah kita sudah merdeka? Ya, merdeka tidak hanya sekedar kita lepas dari penjajahan, tetapi bagaimana kita lepas dari segala hal yang belum sempurna di negara kita, Mbok Abang, seperti melawan kebodohan yang sudah disampaikan tadi, kemiskinan, intoleransi, hoaks, perpecahan dan berbagai tantangan zaman dan pendidikan, ya Mbok Abang. Baiklah, itu dia adat kita pada malam hari ini, Mbok Abang, semoga bermakna sesuai dengan tema kita hari ini, tema kemerdekaan Republik Indonesia, hati kita yang membara, NKRI harga mati, dan semoga kita semua merasakan kemerdekaan yang sama, ya Mbok Abang. Nanti ketemu lagi, Mbok Abang, ya, setelah ketemu kita di Bijak Pepantun. Karena setelah ini, Bu Abang, nanti juga kita masih akan kumandangan azan Isya. Habis itu dilanjutkan dengan ragam irama Nusantara, kita putarkan lagu-lagu Nusantara. Habis itu ada legenda kita ya. Barulah kita ketemu lagi di Bijak Pepantun. Jadi, jangan kemana-mana.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Menembuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang U, upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Kuburaya berlangsung sederhana namun tetap hikmat di halaman kantor Bupati Kuburaya Senin 17 Agustus 2026. Bupati Kuburaya Sujiwo mengatakan kesederhanaan dalam pelaksanaan upacara tidak mengurangi makna peringatan kemerdekaan. Menurutnya, hari ulang tahun ke-81 RI menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa, raga, keringat, dan darah demi kemerdekaan Indonesia. Sujiwo pun menekankan pentingnya membangun empati terhadap kondisi masyarakat. Karena itu, pelaksanaan upacara tahun ini digelar tanpa tenda dan tanpa jamuan khusus bagi pejabat maupun tamu undangan. Ia mengatakan pemerintah merupakan pelayan publik yang harus mampu membaca keinginan masyarakat dan merasakan kondisi yang dihadapi oleh rakyat. Menurut Sujiwo, kebijakan tersebut pun akan diterapkan dalam berbagai kegiatan pemerintahan ke depan, termasuk ketika dirinya menghadiri apel atau upacara di kecamatan maupun desa. Ia ingin membangun suasana kebersamaan dengan prinsip berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah bersama masyarakat. Selain itu, Sujiwo memberikan apresiasi kepada TNI, Polri, ASN, pelajar, serta pasukan pengibar bendera pusaka, Paskibraka, yang telah menjalankan tugas upacara dengan baik dan hikmat. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi, kita akan kumandangkan azan Isya untuk Kota Pontianak dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Direndahkan tidak menjadikan kita sampah, disanjung tidak menjadikan kita seperti rembulan, maka

0: itu yang penting untuk kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, bang. Bang.
3: Ya, kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Ayolah, sini lah, mana duit dah.
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Ayolah, abang pergi duduk ya.
2: Ya.
4: 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, Lek, di Perumpat.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
2: Apa isinya?
3: Nah, inilah, Dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
2: Berisi apa?
3: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu, bang?
3: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, Dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
3: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah dia ikut dia.
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi kita...
3: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, Dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
3: Ayolah ya abang makan tu ya.
4: A few moments later.
3: Ngapa pak sayur ni tawang?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
1: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
2: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
1: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
2: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
1: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
2: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
1: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
2: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
1: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
2: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
1: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
3: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja ya nak.
0: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
3: Hah?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Legenda Kita, sebuah acara yang mengetengahkan berbagai cerita-cerita rakyat Nusantara yang dikemas dalam sandiwara radio. Untuk Anda pendengar Pro 4 RRI Pontianak, kami hadir setiap hari Minggu pukul 19.30 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Kali ini kami kembali hadir bersama cerita rakyat Nusantara. Inilah Legenda Kita, persembahan Programa 4 RRI Pontianak.
1: Pendengar, Indonesia kita ni sangatlah kaya akan keberagaman suku dan bangsa. Dan setiap daerah tu memiliki dan cerita secara turun-menurun dari ke generasi ke generasi untuk ambil hikmahnya dan petua di balik kisah tersebut dan untuk melestarikan keragaman kisah yang menjadi legenda di suatu daerah. Programa 4 menghadirkan sebuah program legenda kita yang mengangkat beragam kisah dan cerita rakyat Nusantara. Dan malam ini kami akan hadir dengan mempersembahkan sebuah cerita dari Kalimantan Barat dengan judul Mangku Milik. Bagaimana ke ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama.

saudara, dalam sisilah kerajaan tu di Sintang akan ada kita jumpa nama Abang Tambilang. Nah, Abang Tambilang ini ni memiliki seorang putra yang bernama Abang Penci yang bergelar sebagai Pangeran Agung atau Sultan Agung. Sultan Agung ini ni dikaruniai dua orang putra, iaitu Pangeran Tunggal atau Sultan Tunggal dan Nyai Cilik. Dalam perjalanannya, kehidupannya tu, Pangeran Tunggal ni tidak memiliki seorang putera. Maka dia mengangkatlah anak adiknya Nyai Cilik yang telah menikah dengan Kiai Adipati Mangkunegara, yang bernama Abang Nata, menjadi putranya yang kelak akan menggantikan kedudukannya dengan gelar Sultan Nata Muhammad Syamsuddin. Pendengar, semakin menarik kan ceritanya? Bagaimana kalau kita lanjutkan kisahnya? Pada zaman dulu, kota Sintang tu dikenal dengan nama Senentang kerana di kota ini ni banyak sekali sungai yang bersetentang, berhadap-hadapan seperti Sungai Lembak Kawi yang berhadapan dengan Sungai Durian, Sungai Lembak Tanjung dengan Sungai Keranji, Sungai Lembak Lebam dengan Sungai Pandan, Sungai Lembak Punggur dengan Sungai Melengkah, Sungai Lebak An.

0: was-was sampai ke puncaknya. Tapi kailangnya aku belum pernah. Ada apa ya di sana? Aku ingin tahu. Apa kalian ingin ikut?
1: Pendapat pertanyaannya dari mangku milik temannya terdiam. Mereka sebenarnya juga mengharapkan hal yang sama. Namun selama ini ni hanya diam menunggu kena takutlah dia ni diolok-olok sebagai pungguk merindukan bulan. Namun setelah mendengar penawaran dari mangku milik, maka teman-temannya tu langsunglah setuju dengan keinginan tersebut untuk menyusuri sungai menuju hilik. Segala persiapan segera mereka lakukan, mulai dari membuat raket yang kokoh yang akan digunakan hingga perbekalan selamat di laut, serta tak ketinggalan pula membawa berbagai senjata tajam untuk melindungi diri kalaulah ada bahaya yang menghampiri mereka. Jadi setelah segala persiapannya sudah disiapkan, maka milik ni mohonlah pamit dan doa restu kepada kedua orang tuanya dan keluarga lainnya untuk belajar mengembara. Lalu berhari-harilah mereka ni melewati arus sungai, dan jika di dalam perjalanan itu terlihat ada perkampungan penduduk, mereka ni singgahlah sambil menawarkan jasa untuk menempah parang atau alat kerja lainnya. Namun ini ni dilakukan kerana ingin mencari informasi tentang kampung yang akan mereka datangi itu. Hari demi hari mereka lalui dengan terus menyusuri aliran sungai untuk mencapai tujuan ke hilik. Semakin lama semakin jauh mereka dari kampung halamannya. Kerinduannya pun akan orang tua dan keluarga kerap mereka rasakan. Namun segera ditepis dengan keyakinan untuk mencapai tujuannya tu. Tapi segala rintangan mereka ni lalui tanpa sikit pun ngeluh, membuat nyali mereka tu surut, apalagi untuk kembali ke kampung halamannya. Meskipun ini berada di daerah asing, namun tetap ada tekad semula. Sudah berbulan-bulan lamanya mereka ni mengarungi sungai sehingga satu ketiga sampailah pada sebuah perkampungan yang bernama Senenteng. Di kampung ini ni penduduknya ramai yang ingin dibuatkan parang sehingga mereka jadi betah tinggal di sini. Kampung Senenteng ini ni, di kampung yang baru ini, sultan milik sangat menarik pendengar suara koko ayam yang selalu berbunyi di waktu subuh, kerana suara koko ayam tu yang melalui didengarkannya tu bukanlah suara koko ayam kinantan yang dapat dimakan, melainkan suara manusia yang meniru suara koko ayam. Awalnya tu milik dan teman-temannya beranggapan bahawa suara manusia yang meniru suara koko ayam tu. Namun ulah anak-anak yang suka nak cuba-cuba mengganggu, namun lama kelamaan risau gak mendengarkan mereka suara koko ayam tu dan membalasnya lah.
2: Mang kau jak yang bisa berkokok.
3: Baru tahu dia kalau aku bisa berkokok. Aku juga ahli berkokok. Mok lawan aku ya.
1: Tanpa terasa hari berganti, saat pagi menjelang seperti biasa, sultan milik dan teman-temannya tu bekerja sebagai penempa alat-alat berdasarkan pesanan orang lain yang memang cukup banyak. Jadi sehingga tanpa terasa matahari pun mulailah meninggi, bertanda hari itu dah siang. Tiba-tiba dikala mereka masih asyik meneruskan pekerjaannya, datanglah seorang yang hamba raja yang tentunya saja mengejutkan mereka. Dengan sikap yang sopan dan ramah, hamba raja itulah bertanya kepadanya.
4: Maaf tuan-tuan yang gagah perkasa, hamba datang kemari ni hendak bertanya siapakah gerangan di antara tuan-tuan ni yang berkokok di perakit pada pagi tadi.
3: Sayalah yang berkokok tuan.
4: Kalau begitu, tuan akan

0: saya bawa untuk menghadap raja di sana sekarang.
1: Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Mangku Milik dan kawan-kawannya tu mengikuti hamba raja tu untuk ke istana menghadap sang raja. Dan sampainya di sana, mereka ni langsung dihadapkan kepada raja dan segera menghaturkan sembahnya.
2: Pakti semua datang dari Udik Kapuas. Datang ke negeri ni untuk melihat dunia sangat luas. Apapun titah tuanku, raja akan kami junjung tinggi.
1: Sang raja pun hanya mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menoleh ke pengawalnya yang tinggi kekar hitam lebam laksana idul ipipit dengan matanya yang liar dan tajam seperti mata burung elang. Melihat pandangannya, raja padanya tu sang pengawal hanya menyeringai dan dalam hatinya senang kerana melihat bakal lawannya yang seperti ayam kampung yang tak bertaji kerana perlawanannya tu Mangku Milik yang kecil, putih, bersih serta tak memiliki kesaktian dan kekuatan apa-apa.
3: Siapa nama kau? Dari mana asal daerah kau? Dan apa kerja kau di sini?
2: Nama hamba Milik tuanku. Hamba berasal dari daerah yang sangat jauh dari sini, iaitu daerah Udik Kapuas. Hamba datang bersama kawan-kawan hamba ini bekerja sebagai penempa alat-alat kerja tuan.
3: Tahukah kau saudara arti kokok ayam di pagi hari itu?
2: Mohon ribuan ampun tuanku, hamba yang hina ini tak ada tahu.
3: Kokok ayam itu adalah kokok ayam kinantanku ini. Siapa yang telah menjawab bunyi kokoannya itu, berarti dia siap untuk diadu dengannya.
2: Harap ribuan ampun tuanku, hamba hanya sekedar bermain dan cuma bergurau. Tak ada niat dan bermaksud hati untuk mencari musuh di daerah kekuasaan tuan ini.
3: Di sini segala perkataan raja adalah hukum. Alasan saudara tidak terima, sekarang saudara boleh pergi dan bersiap-siaplah untuk tampil di ganggang. Waktunya akan diberitahukan kemudian.
1: Mendengar keputusan raja yang tak disangka-sangka itu, gemetarlah seluruh tubuh Milik. Ia sangat tak menyangka nasibnya akan sejelek ini dan sangat menyesali perbuatannya.
2: Aduh Milik, ngapa berbuat macam ini ni? Seandainya saja kubiarkan suara kokok ayam itu tanpa perlu menjawabnya, tentu kejadian tak ada kayak ini. Kenapalah aku ikut campur urusan orang lain? Apa yang harus aku lakukan ya sekarang? Bapak, ibu, tolonglah anandamu ni.
1: Perasaan Milik menjadi tak menentu. Ia berjalan berhoyong-hoyong sehingga harus apah oleh teman-temannya. Sepanjang perjalanan balik, tak seorang pun berbicara. Semua larut dengan pikiran masing-masing. Hal ini ni berlangsunglah selama beberapa hari. Bekerja pun mereka sudah tak enggan kerana dipikirannya bagaimana nasib Milik nanti saat bertanding melawan pengawal raja yang tinggi, besar dan kekar itu. Pada suatu ketika,
2: kawan-kawan, aku sudah mengambil keputusan. Apapun atau siapapun dia, aku tak peduli. Aku hadapi. Aku berfikir semua orang tu, semua nanti akan mati gak? Kita tak pernah tahu jalan untuk mati. Aku akan lawan dia sebagai seorang laki-laki. Udah bertekad, sudah bulat, harus menenangkan pertarungan ini. Kalian pun harus siap-siap menghadapinya.
1: Mendengarkan ucapan Sultan Milik yang sangat bersemangat, teman-temannya pun bahagia. Seolah-olah kata mati itu tak ada artinya. Lalu mereka bekerja kembali seperti biasa sambil menantikan waktu yang ditentukan raja untuk pertarungan tersebut. Tak lama kemudian datanglah.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RI.

0: Kalau pergi ke Kota Pinang, tadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan Gubang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kutnya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Bijak Bepantun, Bepantun dengan santun. Masih bersama Mbok Yuri 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Cilebon Mbok Abang, temanya pantun malam ini pantun jenaka. Tapi kalau Mbok Abang ada pantun-pantun lain sesuai dengan tema gitu 17 Agustus atau pantun apa-apalah pokoknya, boleh Mbok Abang, sila. Saya tunggu di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Penelpon pertama kita malam ini, Bijak Bepantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: M. Isa.
0: Apa kabar Bang Isa?
1: Baik.
0: Bayu,
1: apa kabar?
0: Kabar baik juga. Macam mana gak 17 Agustus hari ini? Aman?
1: Wah, ramai. Gimana-mana ramai.
0: Ada ke lomba tak?
1: Ada.
0: Lomba apa?
1: Macam-macam lah.
0: Iyalah kalau gitu, pantun lah.
1: Ini pantun ada sedikit anu ni. Teka-teki di dalam rangka 7 Agustus.
0: Boleh.
1: Bu Yu pun boleh kan jawab. Beli kemiri, usah dibungkus.
0: Apa pula?
1: Ikan apa tak ada berkuku?
0: Ikan apa?
1: Di hari 17 Agustus, makanan apa yang paling laku?
0: Kenapa ya? Apa ya?
1: Saya ulang lagi supaya jelas.
0: Ada lagi tak?
1: Tak ada, satu ya.
0: Boleh.
1: Jelas. Beli kemiri usah dibungkus. Ikan apa tak ada berkuku? Di hari 17 Agustus, makanan apa yang paling laku?
0: Di hari 17 Agustus makanan apa yang paling laku ya?
1: Nanti kalau tak dapat, saya jelaskan lagi.
0: Boleh.
1: Satu lo ya.
0: Waalaikumsalam. Itu dia ya. Di hari 17 Agustus makanan apa yang paling laku kata Bang M. Isa? Apa ya? Abang-abang yang tahu jawabannya boleh sila bergabung ya bersama dengan saya Bijak Bepantun.
2: Pantun sama pantun Bu Iyo.
0: Selamat malam.
2: Tidak.
0: Dengan siapa di mana?
2: Di Bang Wardi dengan Kapuas.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Bu Iyo.
0: Sehat. Suara dah bagus.
2: Oh bagus alhamdulillah.
0: Tenggorokan dah nyaman.
2: Udah nyaman Bu Iyo.
0: Sila pantun ke mau jawab pantun Bang Isa tadi.
2: Mau pantunkan Bang Hendra loh, minta pantun tadi dia.
0: Iya boleh lah kalau gitu.
2: Karena ini kan jenaka gak katanya ya. Di hari cerah bilangkan membeli pepaya mangkuk. Membelinya di Gang Wak Dali. Bang Hendra tertawa tertingkat-tingkat.
0: Ngapa pula?
2: Saya pakai baju terbalik.
0: Bisa pula diketawakan
2: pula ya.
0: Ada lagi tak?
2: Nak jawab punya Pak Isa tadi tu ya.
0: Boleh.
2: Membeli ikan lele denganlah kuih kebab. Membeli pupuk. Di waktu petang. Kalau lah saya boleh menjawab.
0: Apa tu?
2: Makanan laku di 17 Agustus tu. Keropok dengan buah pinang.
0: Kita tunggu ya kata Bang Isa betul kendak ya. Keropok dengan buah pinang ya.
2: Kan di rumah makan keropok, banyak pinang.
0: Ya betul juga. Keropok betul.
2: Bang Isa ya.
0: Iya. Siap. Makasih Bang Wardi. Itu dia dah jawab Bang Wardi ya. Bang Isa sila nak nanti bergabung lagi ya. Bijak Bepantun. Halo.
3: Halo, Wijak Pantun dan Santun.
0: Dengan siapa, di mana?
3: Boleh tahu enggak ya?
0: Teka-teki ke nih. Yalah, kenalan lo kita dengan siapa, di mana?
3: Dengan Pak Iqbal.
0: Apa kabar?
3: Kabar baik. Mboyo sehat ya?
0: Sehat. Selamat hari 17 Agustus, Pak Iqbal.
3: Selamat juga.
0: Lomba apa tadi?
3: Apa? Lomba apa?
0: Adik kau tak lomba?
3: Tak ada lah.
0: Mana tak tahu.
3: Tak ada ikut lomba. Ada.
0: Yelah. Pantun lah sila.
3: Tumbuh pokok, tumbuh kayu di pokok batu. Kayu dibuat bahan perahu. Dirgahayu Indonesiaku.
0: Dirgahayu.
3: Selamat berbahagia masyarakatnya, sehat selalu.
0: Amin.
3: Kelapa muda mari dibelah. Mari dikikis si kelapa muda. Bukan mudah Indonesia merdeka.
0: Betul.
3: Banyak darah yang tertumpah.
0: Iya.
3: Halo?
0: Halo. Lanjut.
3: Di gua bangai jalan di gua batu. Duduk di batu bersila selimpuh. Saya heran di negeriku. Banyak korupsi merajalela.
0: Iya, sedih ya kita ya dengar.
3: Burung dara si burung. Apa tadi ni ya, lupa dah ni.
0: Cuba hidup lho, cuba hidup.
3: Burung dara si burung terkukur. Dia jatuh masuk ke dapur. Wahai saudara-saudara, banyaklah bersyukur. Rezeki bertambah, hidup pun makmur.
0: Amin.
3: Kalaulah jala sangkut di karang. Malah terpukat anak sembilang. Kalaulah salah pantun di karang. Mohon maafkan dari daging sampai ke tulang. Banyak tak dapat saya sampaikan, lupa mengarang bunga karangan. Ini saja yang saya dapat sampaikan, mohon maaf segala kekurangan. Halo, Mbak Yo.
0: Halo. Makasih.
3: Serindik mandi di embun, hingga beranting si pohon pala. Ditutup sudah mada berpantun, di lain hari bersambung pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal dah bergabung bersama kita malam ini dengan pantun-pantun yang luar biasa. Pantun 17 Agustus ya, dan juga pantun nasihat nih kepada kita semua. Terima kasih Pak Iqbal. Nanti coba kalau misalnya ada pantun lagi boleh bergabung bersama saya. Sila lagi pun Bapak yang lain bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Dengan siapa, di mana?
4: Herman Nurdanti, Sri Purnama Sari, Sanusi Dewa. Di Jalan 28 Oktober.
0: Apa kabar?
4: Kabarnya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Agung.
0: Sehat. Alhamdulillah. Sila pantunnya.
4: Saya mau pantun. Ini pantun saya, tapi bukan jenaga, bukan lawak.
0: Boleh.
4: Ada sedikit tentang kemerdekaan.
0: Boleh dong.
4: Pantunnya begini. Membeli iga di kota Cordoba. Di Panca Bakti ada menara. Hari Merdeka pun telah tiba. Apa bakti bagi negara. Satu lagi, membeli iga di kota Cordoba. Atapah krisi di rumah Sinela. Hari Merdeka sudah pun tiba. Tapi mengapa korupsi merajalela?
0: Iya, kalau dengar korupsi ini sedih.
4: Berarti belum merdeka lah ya?
0: Iya, itulah tinggal tengok merdekanya di bidang mana ya.
4: Nah, mudah-mudahan yang alul-alul korupsi itu mudah-mudahan cepat mati begitu aja lah.
0: Astaga. Saking marah ya.
4: Yang tinggal tuh orang jujur semua seperti ya. Seperti ya, Endra Gunawan, Korti. Nah, Pak Iqbal itu orang jujur. Itu tinggal semua tuh. Tinggal semua Pak, selamat. Endra Gunawan, selamat. Wardi, selamat. Pak Iqbal, selamat. Yang ada korupsi mudah-mudahan cepat mati.
0: Iya, mendapatkan hukuman yang setimpal lah ya.
4: Oke
0: deh.
4: Berselamin Cak Seruga. Bersenyat Cak Jiwa.
0: Harus. Selamat malam. Terima kasih. Itu dia Bang Herma atau Bang Abu Suada. Udah bergabung bersama saya, bersama kita selanjutnya. Bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Selamat datang kembali.
1: Tengah Pak Wardi. Buah dupa beli di Maluku.
0: Jauh nih.
1: Beli pupuk di Sungai Raya. Makanan yang paling laku.
0: Betul.
1: Keropok lah dia.
0: Betul lah ya, kata Bang Wardi tadi.
1: Atas untuk Bang Wardi.
0: Kira dapat piring cantik. Ada lagi
1: minyak spiritus. Tidak dinyalakan. Bakar pinang di atas awan. 17 Agustus kita rayakan untuk mengenang jasa pahlawan.
0: Betul.
1: Dalam Mbak Joya.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Makasih. Itu dia tadi Bang M. Isa udah bergabung bersama Bijak Berpantun.
5: Berpantun santun Bu Yo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Biasa Pak Mok dari Kembang Banjar nih.
0: Apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Mana putri kunyah-kunyah?
5: Ini pantun apa nih?
0: Pantun jenaka.
5: Oh, jenaka. Ini pantun Pak Matun 17 Agustus loh.
0: Boleh.
5: Ini pantun ini pribadi Pak Mok sendiri ya. Sungai raya bila boneka. Bila chicken, bila buli. Pak Mok ni sekarang belum lah merdeka.
0: Apa pula?
5: Kedampun Pak Mok ni miskin, kena tak dipeduli.
0: Mana
5: kau orang miskin macam Pak Mok ni, mana orang peduli pemerintah.
0: Sedih.
5: Udah lu buat yoyo.
0: Itu je.
5: Itu je, itulah Pak Mok. Itu orang merdeka. Pemerintah mereka apa tak ada.
0: Kalau
5: orang Indonesia ni kan dipeduli, pemerintah ni tak ada.
0: Ini
5: ditepikan.
0: Semoga lah kedepannya lebih baik ya.
5: Itulah. Padahal nak dikacaukan lah dari pukul banyak lah. Kita tak menanggak tu. Udah lo buat ya.
0: Iya, sama-sama. Ya, selamat malam. Tuh dia Pak Mo, Simpang Banjar, udah bergabung ya. Berikutnya, Bijak Berpantun. Halo?
6: Diangkatnya.
0: Halo. Mana nih?
6: Baru dengar kan.
0: Halo. coba lagi ya. Agak berunding nampak tu suara kedengaran dengan kita sini ni. Agak berunding apa ni tadi kan? Kita dengar ni apa? Kita tak dengar ni. Nanti boleh lagi ya coba bergabung bersama saya. Sila lagi buat abang yang lain di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Di Bijak Berpantun kita temanya pantun jenaka. Tapi kalau ada mau pantun sesuai dengan hari kemerdekaan ini, boleh juga buat abang ya, bersama di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. 571 Bijak Berpantun.
5: Pantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dari Putra Ganteng, ahe kabar.
0: Kabar baik, kita ahe kabar Putra Ganteng.
5: Kabar baik. Ini yang patuha koko ali ada seko pantun manwa.
0: Boleh.
5: Nah, pohon kue ni banyak di kebun. Pohon buah pepaya dibikin sabar. Patuha koko ali malam nian tak ada berpantun.
0: Apa pula?
5: Mama saya mau tunggu bagian yang ada tumbal. Tunggu yang Sungai Kupa tu.
0: Ayolah, agak lombak kaya ada, agak panjang pinang.
5: Okey
0: tu
5: lho. Oh iya. Agak talino batu ramin kat Saruga bahasa ingat kat Jubata.
0: Harus itu dia. Kok ahli Pak Tuhan diri udah bergabung. Apa nyenggol-nyenggol Bang Jack? Bang Jack agak lombak panjang pinang dia. Asyik lah buat abang yang lain nak bergabung. Bijak berpantun. Halo. Halo. Halo. Senyap nih. Kemana nih orangnya nih? Udah saya angkat nih. Coba lagi bergabung sama saya ya. Sila buat abang yang lain di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571.

0: Baik-baik, kita angkat lagi penelpon, bijak berpantun.
1: Bijak pantun dan santun.
0: Iya Pak Iqbal, selamat datang kembali.
1: Selamat kembali.
0: Asli le. Tak ada loh, senang saya dikawankan ni.
1: Iya ke? Tapi ini pantun berlagu.
0: Oh tak apalah, berlagu
1: macam mana?
0: Ayolah berlagu lah, daripada saya yang berlagu. Oh saya yang nyanyi, bimbang nanti. Sila.
1: Berseri malam di lantai tega, duduk bersandar, gurau senda. Bersatulah dalam batra rumah tangga, dayung bersama satu nahoda. Betul tak, Mbak Yoh?
0: Betul.
1: Kalau berumah tangga tu satu nahoda.
0: Iya, setuju
1: sakit
0: saya.
1: Sakit sama sakit, nyaman sama nyaman. Begitu bah artinya.
0: Jangan satu ke sini, satu ke sana.
1: Iya, betul.
0: Betul, lanjut.
1: Dari Palembang ke Wonogiri, layar pahu ke tanah seberang. Ibaratnya asalnya wangi, tolong sampai layu, jangan dibuang. Asalnya wangi, kalau layu pun jangan dibuang. Itu maknanya besar tu.
0: Apa tu maknanya?
1: Itu macam mamak tu, biarpun dia apa, biarpun dia apa, asal wangi. Itu sayangilah mamak, sayangilah bapak, supaya hidup berkah.
0: Betul.
1: Nah itu indah sedahan kembang yang rendah, bercabang lima di tepi kali. Semoga ini pernikahan yang indah, pertama dan terakhir kali. Pertama juga dan terakhir kali juga. Betul tak Boyo? Macam mana Boyo?
0: Satu-satunya.
1: Boyo udah menikah Boyo?
0: Belum.
1: Oh belum. Mudah-mudahan cepat-cepat dapat jodoh Boyo.
0: Amin.
1: Ini. Jadi cukup sekian dulu Boyo ya. Terima kasih Boyo.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Itu dia Pak Iqbal bertundangnya malam ini indahnya ya. Itu nama tundang-tundang nasihat Mbak Abang ya. Pantun berdendang nasihat. Sila lagi buat Mbak Abang yang lain yang nak bergabung bersama saya di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantun.
2: Amat sore ni.
0: Boleh kuali.
2: Main bal lapangannya banjir. Pohon kue ni banyak di kebun. Ngapa Pak Iqbal pantun besair? Ini kan acara kita masuk berpantun. Ini untuk Pak Mok lho.
0: Apa tu?
2: Banyak jamur di tengah hari. Di pinggir kali banyak kupu-kupu. Saya pesan kamu jangan cari air.
0: Siapa?
2: Nanti aura punya tebang desong batu.
0: Berat tu.
2: Okey dulu, Bo.
0: Itu dia kuali. Dah bergabung bersama. Sila buat abang yang lain, yang lain-lain-lain, yang lain-lain-lain-lain-lain. Yang nak bergabung di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantun. Halo.
2: Bijak berpantun dengan santun, Bu Yo.
0: Iya, Pak Mo.
2: Saya tak mau kali dengan Pak Iqbal, kan? Kesung raya beli kesung raya pakai sepatu. Pakai beli keladi bila getah. Saya oleh ladi bantu, bantu badi, tak ada bantu di pemerintah. Kaulah. Badi ya bantu apa kita tak ada. Kena belum merdeka Pak Mo ni. Udah lo ya.
0: Iya.
2: Itu Ali ni. Itu Ali lo.
3: kalau ada semua di ladang, pula kita menumpang mandi. Pak Lee tu bukanlah bujang. Dia kena dia udah punya isteri.
0: Dia kata nak nambah 10 katanya.
3: Ah, tu katanya mesti bujang daripada sikit lah. Ah, sama dia dia. Ajak pinang biar rumah satu
0: nanti. Iyalah.
3: Ah, dah lah boyo.
0: Selamat malam. Tu dia Pak Mo. Aduh-aduh. Ya buat abang ni dah. Pokoknya semoga kedepannya pemerintah bisa adil kepada semua masyarakat seluruh Indonesia. Ya, nak buat abang, itulah harapan kita. Karena dah 81 tahun ni, usia-usia udah bukan lagi muda ya buat abang, 81. Tapi itu adalah usia-usia sudah, kalau manusia itu dah lanjut usia ya buat abang. Udah uzur bahasa kita ya. Semoga lah bisa memberikan yang terbaik kepada kita-kita, masyarakatnya gitu. Itu harapan semuanya lah, harapan kita semua. Selanjutnya, bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun untuk Pak Mo gini ya. Aku kesian sama Pak Mo, Bang. Banyak nyamuk di hari pagi. Dari England pergi ke Bangka.
0: Jauh tuh.
2: Jauh. Kalau Pak Mo masih mau cari nambah istri, Koko Ali takut dia jalan sampai makan.
0: Itu dia Kok Ali ya, cepat dia langsung mati karena kejut saya. Sila lagi buat abang yang lain yang nak bergabung bersama saya langsung.

0: Masih bersama Mbok Yo di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Yang baru bergabung bersama saya, mungkin ada yang baru buka radio, Mbok Yo udah bijak bepantun ke udah. Sekarang udah bijak bepantun, temanya apa Mbok Yo? Jenaka, jenaka jenaka. Tapi kalau misalnya Mbok Abang ada pantun lain, pantun cinta, kasih sayang, nasihat, teka-teki dan lain-lain, boleh. Mau pantun 17 Agustusan pun boleh. Atau sekarang lagi Mbok Abang depan rumah, depan gangnya, tempat lagi kelomba ke apa Mbok Abang nih, sampai ada beberapa yang biasanya bergabung tak bergabung. Oh sibuk ya. Semangat 45 lah yang ikut lomba semuanya ya, semoga menang, semoga meraih hadiah ya, jangan pula gagal tak menang lalu ano ya, lalu patah semangat gitu, putus asa. Selanjutnya bijak berpantun. Halo.
1: Halo, bijak bantu dengan santun, Mbok Yo.
0: Iya, Pak Mo.
1: Nah, ini tu Ali lo. Aku tak lupa dah. Sungai mencari biawak.
0: Jauh.
1: Lari dekat sama awak Ali. Biar Pak Mo jalan merangkak. Saya pamuk tak ada peduli.
0: Yang penting
1: yang penting bini tiga. Aku di pamuk ni.
0: Masih mau?
1: Aku di boyo cari ini.
0: Kataku sih, kataku nih, Kaura garuk memang.
1: Garuk. Udah lu ayo.
0: Iya.
1: Malam.
0: Malam. Semangat sih, boleh 45 ya. Baik-baik, kena garuk Kak Aura nanti di belakang tuh. Tiba saya bantu Kak Aura ya. Enggak aku Pak Mul ya, biasa. Sila lagi buat Pak Abang yang lain yang nak bergabung bersama saya. Masih ditunggu di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571.

0: Sila. Yang nak bergabung bersama saya. Kadang-kadang ya, kalau dia bijak berpantun ni, kalau saya tu ya, kalau dah berapa hari tu saya off, saya libur, oh, rindu saya suara mak abang ni. Mana-mana bercari saya, mana abang ini, mana bang ini, mana ini, mana kakak ini, mana. Cuman hari ni kayaknya pada sibuk ya mak abang. Sibuk manjat pinang. Masih mau indah buat abang. Sila buat buat abang yang nak berpantun bersama saya. Kalaupun tak mau berpantun dengan saya, dengan yang lain pun boleh. Ya, saya angkat dulu ya, bijak berpantun. Halo.
1: Berpantun dengan satu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Febrian Tini, Mbak Yo.
0: Apa kabar Kak Tini?
1: Alhamdulillah.
0: Tumben terlambat nih, mau bangun ke?
1: Kan kecapean, habis bertanding kemarin.
0: Tanding apa Kak Tini?
1: Macam-macam, Mbak Yo.
0: Semua diikuti?
1: Iya.
0: Alah, sedap. Lanjutlah.
1: Pantun apa, Mbak Yo?
0: Pantun malam ini jenaka.
1: Kami pantun jenaka 17 Agustus ya, Mbak Yo.
0: Boleh.
1: Pantunnya. Makan ketupat, duduk mengkal, membawa sorban.
0: Mm-mm.
1: Naga dan buaya ada di daun, lalu datang bersamaan.
0: Mm-mm.
1: Dalam sesaat selalu kekal, tak pernah bosan. Canda dan tawa, senda gurau, itu yang diutamakan.
0: Betul.
1: Lebat hujan deras mengguyur.
0: Mm-mm.
1: Di ufuk timur cuaca redup.
0: Mm-mm.
1: Panjat pinang di atas air. Salam Mbok ya, ulangnya lagi.
0: Ulangi, coba hidup.
1: Lebat hujan deras mengalir.
0: Mm-mm.
1: Di ufuk timur cuaca redup.
0: Mm.
1: Panjat pinang di atas air.
0: Mm-mm.
1: Jatuh kecebur basah kuyuh.
0: Iya.
1: Ada raket melengkung.
0: Mm-mm.
1: Lagi-lagi alunglah Mbok Yo ya.
0: Mm-mm.
1: Pada capek jadi pantunnya tak karuan.
0: Apa?
1: Ada raket melengkung sendiri.
0: Mm-mm.
1: Ambil tali panjang sekilang. Lomba joget menjunjung kendi.
0: Mm.
1: Sambil menari jalan melenggang. Orang mabuk melihat sapi.
0: Mm.
1: Muntah-muntah udah biasa.
0: Mm-mm.
1: Makan kerupuk diikat tali. Dikunyah-kunyah tidak bersisa.
0: Mm-mm.
1: Kaki dilengkung bagai.
0: Hmm. Halo?
1: Kaki dilengkung bagai oleng.
0: Uh-uh.
1: Mabuk sering pusing-pusing.
0: Hmm.
1: Lari karung memakai topeng. Jatuh menggelinding terguling-guling.
0: Sedih.
1: Itu dulu Mbok ya.
0: Iya.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Selamat malam. Itu deh Kak Tini. Isi lagi buat Mbok Abang yang lain yang nak bergabung bersama saya bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Iya Koli.
2: Untuk Pak Tini ya lo.
0: Ah.
2: Pohon kue nih banyak di kebun. Hari Selasa pergi berenang. Malam ini Koko Ali dengan Mbak Tini masuk berpantun. Hati gelisah menjadi senang.
0: Betul kendak.
2: Satu ke. Terang bulan di malam hari. Boya timbo jangan sangka mati. Percayalah omong Koko Ali. Berani janji di dalam hati.
0: Dalam hati ya janji. Pada dalam hati. Ani,
2: untuk pamo ke. Banyak nyamuk di pohon mengkudu. Panas cerah di hari Sabtu. Kalau pamo masih mau cari yang baru. Saya, kalau dia berjalan, saya pesan Aura jangan bukakan pintu.
0: Betul, tutupkan ya udah.
2: Oh, biar dia tidur di luar.
0: Itu dia Ko Ali. Ya, sila lagi yang lainnya Bu Abang di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571.

0: Masih bersama saya Mbak Ambang yang baru bergabung. Saat malam, selamat bergabung. Selamat hari 17 Agustusan semuanya. Semoga kesehatannya tetap terjaga. Meskipun Kota Pontianak hari ini udah lumayan diguyur hujan, Bu Abangnya agak sejuk-sejuk segimana, udara pun agak lumayan berbeza, Bu Abang ya. Bijak bepantun. Bijak bepantun. Iya.
1: Hmm. Dari sungai ya langsung ke sepakat. Balik langsung ke Yani. Kamu di hari tetap semangat. Kenapa semangat? Kenapa kamu menambah istri?
0: Tetap masih mau garu-garu kataku, garu-garu.
1: Tenang hati. Udah lu mau yo.
0: Iya.
1: Selalu punya wajah kibu yo.
0: Amin.
1: Ya nambah yo Ali. Kasih juga. Ikut kamu.
0: Iya. Selamat malam. Itu dia Pak Mo. Udah bergabung bersama kita.

0: Baiklah Mbok Abang, waktu sisa sikit lagi, masih enak bergabung bersama saya sila di 0811 570 0943. 5 menit lagi Mbok Abang sebelum kita menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun Bu Yo.
0: Iya Kak Aura.
1: Selamat malam.
0: Macam mana dah di Garut tak?
1: Biar nak di Garut.
0: Sila pantun.
1: Ada pantun buat dia nya. Makan Indomie airnya tu. Apa gitu. Udah itu sambil berdandan. Siapa kita dia? Lupa pula lah ujung.
0: Tak apa, ingat-ingat lu, ingat-ingat lu.
1: Hanya salah. Makan teri airnya. Kue-kue makan. Makan sayur ikan teri. Udah itu. Paula nak berdandan. Kalau kamu nak beristri, biarlah saya jaruk dengan kulit durian.
0: Alamak, sakit tu. Wah, tak lelas-lelas belakang Pak Pak Mo. Nyaman Pak Mo, nyaman. Ada Gi.
1: Yalah, itu yalah Mo Yo.
0: Iyalah.
1: Mo Yo tetap semangat ya Mo Yo.
0: Iya.
1: Hati-hati baliknya.
0: Iya deh.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Itu deh Kak Aura. Biasa ya. Saya tak apa-apa Kak Aura, saya dukung Kak Aura ya. Mau pakai durian ke, mau pakai garuk, pakai sendok sekop ke, tak apa-apa.

0: Abang, udah waktu gak yang memisahkan kita malam hari ini. Makasih banyak, makasih Belunggu semuanya yang udah nemenin saya dari sore tadi sampai lah malam ini. Yang udah bergabung juga di Bijak Bepantun, yang di WhatsApp dan juga telepon, makasih banyak. Yang belum sempat bergabung semuanya juga kita ucapkan selamat. Belum sempat bergabung, kita ketemu lagi di hari berikutnya dengan tema yang berbeda, Mbak Abang ya. Kita ketemu lagi besok, Mbak Abang, saya di jam 11 siang seperti biasa juga, dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan ya. Sampai ketemu besok, Mbak Abang. Pergi ke pasar membeli ketan, pulang membawa buah delima. 81 tahun kemerdekaan, mari kita jaga Indonesia tetap bersama. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam budaya dan merdeka, Mbak Abang.
1: Baliklah lembut si kain katun, coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah Bijak Bepantun untuk menyambung tali silaturahmi.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum, kami mengucapkan kepada masyarakat.
1: Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam sahabat budaya. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan semoga aktivitasnya lancar-lancar semuanya. Nah sahabat budaya, di edisi siar malam ini bersama Fazila di acara Tundang Pantun Diiringi Gendang. Nah, tamu kita malam ini spesial nih sahabat budaya, grup Tundang Prodi Seni FKIP Untan Pontianak. Nah, mengawali jumpa kita malam ini, kita dengarkan tundang dari grup Prodi Seni FKIP Untan Pontianak berikut ini. Nah, jangan kemana-mana, tetap di FM 94.3 MHz Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya simpang usuh.
1: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, wah.
1: Makan kau lah, panas itu.
4: Kau boleh, lupa diri jangan. Biar daerahmu adalah jati dirimu.
5: Walaupun PPKM level 2, tapi waspada, tetap level 4. Tetap dengarkan Pro4, ensiklopedia budaya ke-Indonesiaan.
6: Oke, masih bersama saya Fazila di acara kita Tundang Pantun Diiringi Gendang. Nah, asyik ya sahabat budaya. Pantun yang diiringi gendang seperti yang barusan kita dengar nih sahabat budaya. Ternyata sahabat budaya untuk menciptakan satu pantun yang diiringi gendang, grup Tundang Prodi Seni FKIP Untan Pontianak ini terinspirasi dari masalah sosial seperti masalah toleransi. Nah, mau tahu seperti apa tundangnya? Jangan kemana-mana. Zila akan kembali setelah yang satu ini.

0: Naik perahu dekat kemudi. Betapa harum bunga selasi. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia. Saat Lebaran, makan ketupat. Ketupat dimakan dengan ayam santan. Tetap dengarkan program 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
2: Masih di acara kita Tundang bersama Zila dan malam kita semakin seru ya sahabat budaya. Nah, ternyata masalah sosial itu kalau dilirik seniman bisa menjadi hiburan yang menarik. Dan pastinya pesan moralnya yang disampaikan melalui Tundang lebih mudah diterima. Kalau aku sih, yes. Bagaimana nih dengan sahabat budaya? Nah, kira-kira masih ingin dengarkan Tundang gak nih? Nah, jangan khawatir, Prodi Seni FKIP Untan Pontianak masih punya Tundang yang pastinya menghibur kita malam

0: gampang-gampang nggak parit nih?
1: Apa dia yang wak ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, parit nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam parit nih. Nih ha, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, parit kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gik kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Walaupun PPKM level 2, tapi waspada tetap level 4. Tetap dengarkan Pro 4, ensiklopedia budaya ke Indonesia.
4: Terima kasih sahabat budaya masih di FM 94.3 MHz Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Bersama saya tentunya di acara kita Tundang. Nah, seru juga nih sahabat budaya dengarkan tundang yang dimainkan grup tundang dari Prodi Seni FKIP Untan Pontianak. Nah, sampai-sampai waktu jumpa kita malam ini sudah mau berakhir ya. Nah, tapi jangan khawatir nih, kita akan jumpa lagi di setiap malam Sabtu dari jam 19 sampai 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di FM 94.3 MHz Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Mengakhiri jumpa kita malam ini, kita simak tundang pemungkas. Sampai jumpa.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Bang Bang.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

94 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Alamak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling, pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Tong Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

Di tengah memanasnya perbedaan pendapat menjelang proklamasi, hadir satu sosok pahlawan yang tenang dan penuh kebijaksanaan, Raden Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896, sang diplomat senior ini bukan sekedar anggota PPKI. Lewat tutur kata yang meyakinkan, dialah yang meredakan ketegangan antara pemuda dan membawa kembali Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Maaf lah dole. Kukira yang butuhku tu apa dalam celana kau? Rupanya dompet. Alamak, maaf lah dole ya. Maaf dole, hancur eh.
1: Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
1: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang. Kan sebentar lagi Agustusan.
0: Alah, Bu, Bu. Rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
1: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
0: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
1: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
0: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
1: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
2: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh, dan gagah.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul?
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
0: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Reklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
0: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada Koperasi Merah Putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang aja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Indonesia berdiri bukan karena kita sama, tetapi karena kita memilih untuk bersatu. Dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya, lahirlah satu identitas yang mempersatukan kita, Indonesia. ...81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tantangan bangsa terus berubah. Namun, satu hal tetap menjadi kekuatan utama, yaitu persatuan. Ketika kita saling menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan bergotong royong membangun negeri, saat itulah Indonesia menjadi semakin kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan. Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ngapa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek diterima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

kemerdekaan Indonesia bukan cuma tentang tokoh senior. Ada darah muda yang berani bersuara, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah Soekarni. Pemuda tangguh kelahiran Blitar tahun 1961 ini mengambil peran krusial di malam perumusan proklamasi. Saat suasana tegang karena perdebatan siapa yang harus menandatangani naskah sejarah tersebut, Soekarni mencetuskan ide cerdas, cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Satu usulan sederhana, tapi berdampak selamanya, dua tanda tangan ini pun resmi menjadi simbol lahirnya negara yang merdeka. Soekarni membuktikan anak muda bukan cuma penonton sejarah, tapi bisa saja jadi penentu arah bangsa.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya, jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mambo Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu, menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal, bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu Emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan Emak sama Bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan spesies.

0: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
1: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat, takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, ia mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Jumbo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Wid, saya terpaksa buta lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wid ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata. Ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

Pendengar dimanapun Anda berada, pecinta Pro 4 yang berbahagia. Jika kita mendengar kata-kata warisan, maka yang terpenting dan terpandang yang mendominasi pikiran kita adalah warisan itu berupa sesuatu yang berharga. Apakah itu tanah, mobil, uang, emas, intan, dan berlian yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Padahal, warisan-warisan yang bisa kita terima bukanlah sekedar dari benda-benda tersebut. Banyak sekali warisan-warisan yang berharga yang tak nampak oleh pandangan mata. Dan warisan hidup yang paling berharga, paling tidak menurut orang pasif dan tidak asertif atau orang-orang yang memandang bahwa keteladanan adalah sebuah kebajikan akhlak yang baik, maka warisan hidup yang berharga adalah keteladanan hidup. Dan mudah-mudahan kita sudah memperolehnya dari mendiang orang tua kita. Beliau bukan saja mewariskan harta, namun keteladanan hidup yang mengagumkan. Salah satunya mengisi hidup dan kehidupan yang dijalani dengan cinta dan kesederhanaan hidup. Bahkan kita bisa merasakannya sendiri. Cintanya, baktinya, pengorbanannya berumur lebih panjang dari umur badan kasarnya.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pendengar setia RRI Perempat Pontianak dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Dan yang tidak kalah penting adalah nikmat hidup di negeri yang merdeka. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku, para pendengar RRI Perempat Pontianak dalam program Hikmah Pagi yang dirahmati Allah. Kemarin kita baru saja memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bendera merah putih berkibar, umbul-umbul menghiasi jalan. Lagu-lagu perjuangan kembali terdengar dan berbagai kegiatan masyarakat digelar untuk menyambut hari kemerdekaan. Tentunya kita semua bersyukur, kita bangga. Kita mengenang jasa para pahlawan yang telah mengorbankan harta, tenaga, bahkan nyawa demi kemerdekaan bangsa kita. Tapi ada satu pemandangan yang mungkin membuat perayaan kemerdekaan tahun ini terasa berbeda, yaitu kabut asap. Langit yang harusnya biru berubah menjadi kelabu. Udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru terasa berat. Bahkan anak-anak harus berhadapan dengan udara yang tidak sehat sehingga mengakibatkan tidak sedikit di antara mereka yang harus belajar di rumah masing-masing. Masyarakat pun mulai membatasi aktivitas di luar rumah dan kita pun bertanya, mengapa di tengah perayaan kemerdekaan alam seolah sedang mengingatkan kita? Saudaraku, para pendengar yang dimuliakan Allah, saya tidak ingin mengatakan bahwa setiap musibah itu adalah hukuman. Kita tidak boleh dengan mudah menunjuk orang lain dan berkata ini pasti akibat dosa mereka. Tidak. Tapi setiap peristiwa yang terjadi

di hadapan kita, itu bisa menjadi bahan tafakkur dan muhasabah kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian daripada akibat perbuatan mereka, agar kembali mereka kepada jalan yang benar. Perhatikan kalimat terakhir di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Artinya, ketika kita melihat kerusakan, jangan hanya kita bertanya siapa yang salah, tapi yang harus kita pertanyakan apa yang harus kita perbaiki. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan suatu musibah tentunya agar kita masing-masing bermuhasabah, apa yang harus kita perbaiki untuk mengakhiri peristiwa yang terjadi saat ini. Saudara-saudaraku, para pendengar yang dimuliakan Allah, 81 tahun Indonesia merdeka. Kita bisa dikatakan sudah terbebas dari penjajahan bangsa lain, tapi jangan sampai kita terbebas dari penjajahan manusia tapi kita masih diperbudak oleh hawa nafsu kita sendiri, masih dijajah oleh hawa nafsu kita sendiri. Kalau dahulu para pejuang itu yang dilawan adalah penjajah, tapi hari ini kita punya perjuangan yang berbeda. Kita harus berjuang melawan keserakahan, melawan ketamakan, melawan sikap tidak peduli, melawan kebiasaan membuang sampah sembarangan, melawan perilaku yang merusak lingkungan, dan yang paling berat, melawan diri kita sendiri. Karena kadang-kadang musuh terbesar manusia itu bukan orang lain, tapi keinginan dirinya sendiri yang tidak pernah merasa cukup. Kita ini secara pembangunan baik, ya, kita ingin pembangunan itu baik, kita ingin kesejahteraan baik, kita ingin mendapatkan keuntungan, itu juga tidak salah. Tapi ketika kita menginginkan kesejahteraan, keuntungan, namun harus dibayar dengan kerusakan lingkungan yang diwariskan kepada anak cucu kita, maka ini perlu dihentikan dan bertanya, apakah ini yang disebut kemajuan? Jangan sampai kita membangun rumah yang megah tapi meninggalkan bumi yang rusak. Jangan sampai kita mengejar keuntungan untuk kebahagiaan kita pada hari ini, tapi anak cucu kita yang membayar kerugiannya di masa depan. Ada satu hal yang perlu kita pahami, merdeka itu bukan berarti bebas melakukan apa saja. Ya kan, kadang-kadang kalau sudah dikatakan kalimat merdeka itu bebas, berarti apa saja mau dilakukan silahkan. Tidak. Kebebasan itu selalu punya tanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa manusia bukan pemilik mutlak di bumi ini. Kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dikatakan khalifah. Seorang khalifah yang diberi amanah oleh Allah untuk mengelola bumi. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Nah, ayat ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan merusak, jangan membakar dengan sembarangan, jangan membuang puntung rokok sembarangan, jangan mencemari lingkungan, jangan mengeksploitasi tanpa batas, jangan berpikir yang penting saya untung. Ya, apa saja saya eksploitasi, saya ambil dari kekayaan bumi ini, yang penting saya untung. Tidak mikirkan bagaimana keadaan anak cucunya daripada generasi-generasi berikutnya di bangsa ini. Karena bumi ini bukan hanya milik kita, bumi ini juga milik generasi yang belum lahir, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan generasi setelah mereka. Saudaraku, para pendengar yang dimuliakan Allah, ada warisan yang ingin kita tinggalkan kepada anak-anak kita. Tentunya kan, kita sebagai orang tua bekerja mengumpulkan harta, ya kan, kepengen supaya ada warisan yang kita tinggalkan, rumah, tanah, harta, begitu juga pendidikan yang kita berikan, nama baik. Tapi jangan sampai ada satu warisan yang tanpa kita, yang tidak kita sadari. Apa itu? Udara yang tercemar dan lingkungan yang rusak.
Kita sering mengatakan anak adalah masa depan bangsa. Betul. Ya, perkataan kita anak adalah masa depan bangsa. Tapi pertanyaannya, bangsa seperti apa yang akan mereka warisi? Apakah mereka akan mewarisi hutan yang hijau, sungai yang bersih, udara yang sehat, atau justru mereka hanya mendapatkan masalah yang kita tinggalkan karena kita tidak peduli dengan lingkungan? Nah, inilah pentingnya kemerdekaan yang diisi dengan tanggung jawab. Pendengar yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ya. Kalau sebuah perbuatan yang menyebabkan orang lain terkena dampak buruk, maka seorang muslim harus berhati-hati. Kita boleh cari nafkah, kita boleh mengelola tanah, melakukan usaha, tapi jangan sampai usaha yang kita lakukan, usaha yang kita perbuat, orang lain kehilangan hak untuk mendapatkan udara yang sehat. Jangan sampai keuntungan kita menjadi penderitaan orang lain. Jangan sampai kenyamanan kita dibayar dengan kesengsaraan orang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Maka perhatikan, tidak hanya pejabat yang punya tanggung jawab, tidak hanya pemerintah, tidak hanya pengusaha, tidak hanya aparat, kita semua punya amanah. Orang tua punya amanah terhadap keluarganya, guru punya amanah terhadap muridnya, pemimpin punya amanah terhadap masyarakatnya, pengusaha punya amanah terhadap kerja, pekerja dan lingkungan di sekitarnya, dan setiap kita punya amanah terhadap bumi tempat kita hidup. Maka jangan selalu bertanya pemerintah sudah berbuat apa. Coba sesekali tanyakan saya sendiri sudah berbuat apa? Sudahkah kita ikut menjaga lingkungan? Sudahkah kita mengingatkan keluarga kita, tetangga kita supaya menjaga lingkungan? Sudahkah kita melakukan sesuatu yang mengingatkan orang lain ketika melihat orang lain membuat potensi untuk membahayakan orang lain? Atau sudahkah kita tidak melakukan sesuatu yang berpotensi membahayakan orang lain? Sudahkah kita mengajarkan anak-anak bahwa menjaga lingkungan juga bagian daripada akhlak seorang muslim? Saudaraku yang dimuliakan Allah, mungkin tahun ini kita mengibarkan merah putih dengan penuh kebanggaan dan itu bentuk cinta kepada tanah air. Tapi mari kita jadikan merah putih bukan sekedar warna pada bendera. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pahlawan. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan para pahlawan. Lalu kita bertanya pada diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah berani melawan keserakahan? Apakah kita sudah tulus menjaga negeri kita ini? Apakah kita sudah rela berkorban demi kepentingan orang banyak? Karena mencintai Indonesia bukan hanya dengan sekedar memasang bendera. Mencintai Indonesia juga berarti menjaga apa yang ada di dalamnya. Menjaga manusianya, menjaga persatuannya, menjaga keamanannya, menjaga lingkungannya, dan menjaga akhlak masyarakatnya. Maka di usia 81 tahun Indonesia Merdeka ini, mari kita jangan hanya menghitung berapa tahun sudah negara kita merdeka. Mari kita hitung juga berapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan. Jangan kita hanya bertanya apa yang sudah saya dapatkan dari kemerdekaan negeri ini, tapi apa yang sudah saya berikan untuk mengisi kemerdekaan negeri ini. Kita hitung berapa banyak kerusakan yang sudah kita cegah, berapa banyak orang yang sudah kita bantu, berapa banyak amanah yang sudah kita tunaikan, dan berapa banyak kesalahan yang harus kita tinggalkan. Karena kemerdekaan yang hakiki bukan hanya ketika sebuah bangsa bebas dari penjajahan. Kemerdekaan yang hakiki adalah manusia mampu membebaskan dirinya dari keserakahan, kesombongan, hawa nafsu, ketidakpedulian, dan perbuatan yang merugikan orang lain. Saudaraku, para pendengar RI Perempat Pontianak yang dimuliakan Allah, kalau hari ini kita melihat kabut asap, jangan kita hanya mengeluh panas, sesak, tidak nyaman. Ya, tidak nyaman. Mari kita tambahkan satu kalimat, ya Allah, apa yang sedang Engkau ajarkan kepada kami? Mungkin Allah mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga alam.
Mungkin Allah juga sedang mengajarkan kita tentang bagaimana menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kita. Mungkin Allah juga sedang mengajarkan kita bahwa setiap tindakan manusia pasti memiliki konsekuensi. Dan mungkin Allah juga sedang mengajak kita untuk kembali. Sebagaimana firman Allah di atas dikatakan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Mari kita kembali kepada Allah, kembali pada kepedulian, kembali kepada amanah, kembali kepada akhlak, dan kembali bahwa kita harus memiliki kesadaran bumi ini bukan warisan yang boleh kita habiskan sesuka hati. Ia adalah amanah yang harus kita jaga untuk generasi setelah kita. Dan tentunya di kesempatan kali ini, di suasana kemerdekaan juga, tentunya kita sama-sama mendengar di beberapa daerah ada saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan ujian juga dari Allah berupa gempa bumi. Kalau kita di sini dengan kabut asapnya, maka mereka juga saat ini dalam keadaan kesulitan, yang ada di Sumatera, yang ada di Sulawesi, yang ada di NTT, ya, dengan bencana gempa bumi yang terjadi pada mereka di sana. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua juga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meninggal dunia mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, yang dalam keadaan sakit semoga Allah berikan kesembuhan, yang kehilangan harta semoga Allah gantikan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, mari kita syukuri kemerdekaan dengan perbuatan, kita isi kemerdekaan dengan pengabdian, dan mari kita buktikan bahwa mencintai negeri bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan menjaga negeri ini dari kerusakan. Jangan sampai merah putih berkibar dengan gagah, sementara bumi tempat kita berpijak sedang kita rusak dengan tangan kita sendiri. Semoga Allah menjaga negeri kita, menjaga masyarakatnya, menjaga alamnya, memberikan kesadaran kepada kita semua untuk menjadi manusia yang amanah. Dan semoga Allah angkat segala kesulitan, termasuk kabut asap yang sedang dirasakan oleh masyarakat kita. Begitu juga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gempa bumi. Mudah-mudahan mereka semua juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan HUT RI yang ke-81 ini bukan hanya momentum kita untuk mengenang kemerdekaan, tapi juga untuk memerdekakan hati kita dari keserakahan dan membebaskan negeri kita dari kerusakan. Wallahu a'lam bishawab. Pendengar yang berkah Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadaniallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang. Dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia. Menembuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kena di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
1: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
2: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
1: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
2: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
1: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
2: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
1: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
2: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
1: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
2: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
1: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
3: Perempat FM 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan

0: Siswa ni tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
1: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
2: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah, ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
0: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
2: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

0: Shoot. Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai. Hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air. Biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama. Sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya ini murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tuh. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana aja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.